0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

KG Belang Bintang Aceh Besar gerilis perakhiran cuaca untuk Jumat 7 Agustus. Nyawarnya apa? Ya, secara umum Marilyn, untuk kawasan Kota Banda Aceh dan sekitar diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan. Meskipun Yino mendong redo. Meskipun ada potensi hujan Marilyn, masyarakat diimbau agar waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca, terutama bak sepet dan malam. Berdasarkan data observasi, cuaca Bungoh Banda Aceh diperkirakan akan cerah dengan suhu 26 sampai 21 derajat. Angin ipet dari arah selatan dengan kecepatan 10 km per jam dan tingkat kelembaban udara berangka 81%. Jadi nyamanlah untuk ta mubut olahraga atau tajak ba sekular ya ba tempat kerja, ta jauh kampus dan ba tempat lain. Dan untuk malam ro rehlon diprediksi cuaca di Banda Aceh berawan dan hujan ringan.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Han aja deh kamu kawin kado, yung! Beselu! Udip kon etno, inong kon sidro. Jak tam lagu gak. Ya.

0: Topet Budaya Anak Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Paul Jolo, 55 menit waktu Indonesia Barat. Warilen, kehadiran AI atau Artificial Intelligence nyo akan membawa perubahan raya dalam dunia pendidikan. Tapi Warilen, pelajar diingat untuk tetap mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kan tak pijit AI sebagai alat untuk sekedar saling jawaban. Karena Warilen menyatanya bergantung pada AI, tapi hanya tak membaca ulenya sohnya. Pakan urung di lecaran jerong, karena lu membaca. Menyatanya membaca, apa yang nak ule? Kena lup. Dan Warilen, ketua kaderisasi PI Banda Aceh apa? Ya, nyosan anji. Akbar, ya, Akbar. Akbar juga kemampuan berpikir kritisnya salah satu kompetensi utama yang perlebar abad 20-sa. Menyahana membaca, kiban tajid berpikir kritis.

Rapet Budaya Anak Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ule meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ule meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ule tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak.

Cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Warnain cuaca ekstrim disertai angin kencang menerjang sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis ya pagi, dan mengakibatkan 3 unit rumah di Kecamatan Pekanbada, Kecamatan Baitussalam dan Darul Imarah mengalami kerusakan di bagian atas.

0: Tanda tiga wilayah tersebut menyebabkan atap rumah warga diterbangkan angin hingga mengalami kerusakan berat. Warihlun.
1: Dipakai jilbab, gadung bungontung, dah dirayu warna hijau pucuk.
0: Dan Warihlun BPBD Aceh mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama cuaca belum sepenuhnya stabil.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Warihlen Poh 8.59 Wata Indonesia Barat. Supaya Mbak mu ulang le warihlen bencana lagi baakidan yang kau liket. Satgas PRR Sumatera atau Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi and Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera akan gekawai usulan percepatan normalisasi Kurung Taming sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir berulang. Karena penanganan kurung penting supaya infrastruktur, fasilitas publik, hunian, dan kegiatan ekonomi masyarakat yang tengah pulih baik kembali terdampak ketika curah hujan manyang di wilayah hulu. Nyo warihleun gepegah le Marsma TNI Rida Hermawan selaku Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera.

Halo Basudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

dan dibagi dua grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Assalamualaikum.
1: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita red RRI Propit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembail heblah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Luma AM 1251 kHz ngan red aplikasi RRI digital. Posikurung put minat wate Indonesia Barat warehlon. Getanyo kalam acara Sireboh, siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan edisi Uronyo Jumat 7 Agustus 2026. Bagi warahilun yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan red 2 buah nemboi 0615 175 0815 67 88 6. Dan untuk edisi Uronyo yang akan kita nyok angkat ya warahilun ya, tentang adat buh gaca. Jadi untuk jenis jelaskan pakiban adat buh gaca ya warahilun ya, karena selama si rodro ureng yang kena menikah atau mungkin kena acara menan ya, biasa nak adat bugaca menan ya warihlon ya. Jadi beda-beda daerah, beda adat sih mungkin ya. Jadi jadi sampaikan pakiban adat bugaca di Gampung Awak Dron. Dan jadi jelaskan perbeda adat bugaca lawiknya ngan jamun. Dan menurut Dron menyelam bugacanya pupun syarat pakiban adat-adat aja ya. Jadi sampaikan red dua buah nombor yang kalian Nurul sebutkan buno 0615 175 0815 0813 67 88 6. Yang kawai gepreh bak nombor 7 055 yang kawai kita coy leh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Bak 7 055. Halo. Pak Sabdari. Iya, kadang ada ke camp tapi hanya angkat telefon. Halo. Tanghi je oh ke peduk HP ya. Dilikat Pak Sabdari gagal preh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam, Kak Nurul.
0: Nah, Cik Mat.
1: Wabah Kak Nurul, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat giban.
1: Alhamdulillah, sama hati.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Giban, bu bengah kali ya?
1: Ah, bukan bagah orang.
0: Bagah orangnya, bagah
1: terong. Karena bagah, wow, bagah selesai ya.
0: Iya lah.
1: Karena terlihat, wow, kahan lagi tu ujung.
0: Nyangkenyan, Cik Mat. Maksudnya
1: terlihat tahu mata-mata merah.
0: Yang konsekuensi.
1: Nah, tapi si orang tengah rupanya dia beli waktu itu ya.
0: Alah, Cik Mat.
1: Cik Mat. Kan kan Nurul nak buka kaca.
0: Trek mentang. Kan Nurul nak kaca. Kan Nurul yang nak buka kaca. Nyo ada mentang dah pegah. Kan anak.
1: Kan kena undangan nak buka kaca.
0: Kan.
1: Dari perut si O nak.
0: Punya di daerah Cik Mat, pakiban adat buka kaca.
1: Ayah dah buka kaca, main jamun berlojik. Keputusan ni lah ya.
0: Keputusan?
1: Ada keputusan ni jua lah. Hasil juga buka kaca lah.
0: Tau yang keputusan?
1: Ayah urina. Orang apa ni nak keputusan buka kaca?
0: Mana?
1: Keputusan? Kebulukan. Keputusan jua lah. Kan? Ya. Kan?
0: Yang maksud keputusan ni pakiban? Betul-betul you kebut keputusan?
1: Kau kebut keputusan ni kegulam.
0: Kegulam? Yang keputusan pakiban cik?
1: Ayo puso on ya kamu bahasa puso on ya kamu puso on ya ina putih ya on kan setuju kan
0: Jadi oh setuju puso on ya tambah na
1: sama mana lain bahasa lain daerah lain bahasa
0: mana iya setuju aja lagu
1: setuju aja lah kan. Ada nasi minggu tu untuk nak berantai nak kau buka cang tu malam tu malam tu dia nak kau merah tu pun malam dia buka cang. Ni nak apa ni nak lo? Tengah nak pesta orang lima tu malam tu.
0: Karena kagak merah kaca ino.
1: Karena kan ino kan pakai yang makan yang ekspres aja nak.
0: Yang instan lah.
1: Tengah tempe je bantem tak beri. Nah luar lo kafe tak ada kan? Ya, ada jamu merujuk tu mau mau sebuli, dah anak ada kata kalau, ah, anak abu ke, lah mana kata?
0: Betul. Oh, kapanyang oke, kalau mukoh oke.
1: Dekoh kan tu, kapanyang abu oke, dekoh baru kata, kan?
0: Betul.
1: Beda ngah tanya. Iya. Jadi rame rumah hotel Nukesta, rame juga rumah karena madu manual kan. Yang pihala, ya? Yang pihala yang pegawai uli, ya uli ya kan.
0: Alinya yang pihpi ladum hanjit sembarang urung ah.
1: Ana sama.
0: Sabar hanjit nah.
1: Ah, nanti yang bagian negara yang bubuk kaca ya kan. Negara di Abu Kaca di Cilantu. Ya rame-rame wayan. Urut bagai urut tuha pegal ulu pegal nyai seminggu tu stop tepung ada tepung macam lain nanti lah. Makanya biaya awal dengan biaya ini no, beda awal kerame ha dah kun tu jame dalam seminggu kan. Tu keluarga tu nama tu mesti seminggu ha betul hubung rumah. Mata pegal ulu kan ada siwa kan. Pegal tepung kan ada suro.
0: Ya,
1: betul. Yang gigi rata rumah itu dalam dum lalu atau tepung.
0: Ke kenduri ya?
1: Mam ya ini ke kabeda, macam ekspres. Urusnya pesta, urusnya selesai juga. Dia tinggal SMS macam kan?
0: Adanya waktu ibu kacapi hana rame-rame li ya, di malam
1: ada. Rame-rame li, itu wajah tempe, wajah tahu kabeda.
0: Gubuk kacapi sih dari zaman ada sih memang malam ya, cik mana?
1: Ya mana namanya bro je. Apa tu je anak kulit-kulit tak tahu. Gina lah tika nak.
0: Iya, yeah, puduk bantai jarak kaki.
1: Puduk bantai bawah ujung buat kaki yang kamarnya gitu kan. Jadi mesti lihat lah, rasa meriah lah bro je. Ini apa ni nak lah, rasa semua kan.
0: Ya, lalu mana anak darah ni? Domi rumah pengantin ya, darah baru ya.
1: Ni nak kan anak urung di rumah dalam tempat tawa saja anak urung tempat itu kerana baru ni ada kan? Bagus kan? Bagus dia anak ayah lah kan? Jangan malu kan?
0: Ya, yang kenya.
1: Yang berusia kan anak yang kepilih rumah mesti minggu, rumah pegangnya pegang je itu. Coba tepung, kalau tepung, coba tepung berdekat lah. Ya, ramai lah. Nah, ramai kacau-kacau di rumahnya ramai lah kita. Yang hias rumah coba kertas koran habis.
0: Iya betul. Lipat-lipat serbek ya.
1: Kedah ubi yang kena. Ya ubi yang tipek rata binti. Ya ruruhung kan kadang mentu masa bohong saatnya deh.
0: Kawarna-warni rumah ya.
1: Kedah-kedah minyak habis mentu yang cang-cang yang pegal-pegal macam tu kan. Iya sebab bawah pintu. Cung bau mandu mino pernah lah kau pakai tenda, kau pakai orden mandu mino tinggal tempe padu kelami sekian. Kau mino dumno luar dumno yasan dumno kau beres hari tinggal pasang mandang.
0: Oh nyajamun pelaminan hana memang hana gue sewa hias ke rumah.
1: Nasi yang sewa pelamin mandang mana hiasan baruangan tamu. Kan pelamin mantap orang je sewa. Ini kan terobat tenda itu banyak terobat peran kan.
0: Mbak Perancis. Jangan gidang bilang mah, bukan?
1: Orang je kan gidang. Habis pengam lah kah. Trip dah muda-mudi mandu di rumah.
0: Enak catering ya?
1: Ya rapingan yang susun talam kan. Ini mana li? Apalagi ini yang modelnya lucu dah. Ini model buku kan. Buku cero.
0: Gimana?
1: Bu Picro itu kan?
0: Bu Picro, gimana ya Mas?
1: Bu itu lampingan aja, duduk tika, ibu susul, mati kaca, apa-apa, nali tamah, dapurkan.
0: Ya,
1: Bu Picro.
0: Bu Picro.
1: Ini benda, lu kan?
0: Oh, iya.
1: Hana lah, bawa ada mana?
0: Hana.
1: Tapi gak cemak, ini ada model lagi ya, Bu Picro.
0: Mungkin,
1: tapi Hana roh. Hana roh.
0: Hana roh deh, dalam ruang si, nyo kadang, dalam ruang biasa, na.
1: Hana, luar memang nanti jam-jamnya ya.
0: Oh,
1: nah. Besok, kita mau pingin sapo berangkat. Bu Hana, atau Bu Hana kasih, nah, nanti lagi. Ada model lagi ya.
0: Oke lah, cek banget. Kabar hanya mana?
1: Macam model kan?
0: Ya
1: ekspres, ya bazar. Yang macam dari Cemat itu, Alhamdulillah ilham kan?
0: Siap, Cemat. Lagu dah putar kerana?
1: Luka dalam dada, macam apa?
0: Luka dalam dada, cedak ulah ber.
1: Salim-salim mepung kedua nasihat keluarga selama iman dan akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Kenyan lem buka hayati. Ke Umi Mas Hababun, Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri. Kenyan na wari helong diluk nga.
0: Tuh.
1: Ya hausonan gitu kan. Dengan tua hai dan jabat dong. Nah, nak kira-kira salim kedua nga. Heeh. Yang kerja pabrik semen.
0: Oh, ramai tak?
1: Nampak dudro jawab lu guna.
0: Oh, benar.
1: Lu dengar dudro ni yang teramai pula sih, man. Kebol pula. Hai, saya udah ngerai apa yang itu? Ada lihat yang listrik, ya nak?
0: Lagi tiang listrik, yang kenyataan.
1: Yang muka angkut lampu lo, yang ngusun nang ke ayah, ya nak? Masih urau di bantai samping lu guna.
0: Masya Allah.
1: Ada samping bantai yang pergi kan? Dengan dokter keluarga si berhari manis untuk kanku nak.
0: Amin.
1: Dia yang kak Eli, kak Maria dan teman-teman rumah. Waktu tawak jauh nak.
0: Iya, makasih Cik Mat.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lembaru Warihlon. Dilike Cik Mat kage prebak Purijo 055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam Dik Nurulun.
0: Iya Pak Sabtari. Ho kalepah puno.
2: Tengok-tengok pula kau putus.
0: Karena Nanuro hehe kan Buno Nanuro angkat. Alainya Nuro dengar Pak Sabtari lagi dengan pegahabangan. So kadang ngengen kadang kan. Jadi Nuro putus le. Jadi ilam kan.
2: Bawa rumah sakit.
0: Oh, bawa rumah sakit.
2: Pukis mas saya di Mandu.
0: So sakit. Pak Sabtari. Ya cok ubat nah. Cok ubat atau gimana?
2: Saya kerja biasa.
0: Menan. Iya. Pak Sabtari, gimana Pak Sabtari? Naik lah nak nyoba cuti.
2: Wah, nyoba pakai benda buat kerja ni orang.
0: Nyoba Pak Sabtari tentang bogaca. Adat bogaca di kampung Pak Sabtari bagaimana? Di Aceh Jaya.
2: Aceh Jaya. Adat bogaca gaulam gaulam dua hindu. Kawai dah buah kawai. Nak ya urut ke kata buah kaca buat cara baru.
0: Pada urut ke?
2: Atau lima urut.
0: Le urut atau le malam mana? Ada
2: tu le malam.
0: Insyaallah tengah menyana gebi kesempatan di Allah ya. Buah
2: kaca empat dengan satu liu sudah.
0: Pak Sabtari, carong buka ca?
2: Carong je.
0: Dipen dia lagi. Yang rupa. Menggulung-gulung. Pak Sabtari. Man adat buka ca lenyan kiban lom. Nyan naga pesiyu di gampong ngoran. Bate peh kacan.
2: Lenyan pesiyu.
0: Pesiyu. Le geboh kaca, petegah lom ke peh? Ge pesiyu.
2: Kali pe.
0: Oh kali pe baru peti jua. Kangen gacai nana.
2: Ya.
0: Ya. Lenyan baru geboh mana nah?
2: Baru geboh.
0: Oh ya. Okay Pak Sabtari. Nyan leh malam tegoh lom acara man leh malam yang geboh atau ti malam enteng gepe jarak dari antara uro nikah ngan bo gacah.
2: Di malam tu pun tiga abu.
0: Kiban?
2: Di malam tu.
0: Di malam tu. Yang gagak merah, ha?
2: Gagak merah.
0: Menat. Ya. Mbak Uragam nak gebuh gaca menyoba kampung Awaran Pak Sabtari.
2: Ha?
0: Mbak Uragam nak gebuh gaca menyoba kampung Awaran.
2: Mana?
0: Hana. Mbak Jaroginang mentah Hana gebuh, ha?
2: Wadalah baru muncung ke di Nurul.
0: Oh menan. Good. Okey Pak Sabtari. Baga pulih Pak Sabtari apa? Ngantan ya rumah sakit?
2: Tidro.
0: Nganggari ya?
2: Nganggari.
0: Merempok kan tak nyainan?
2: Merempok kan.
0: Kau gak mati api. Karena yang kenya Nurul hei bunuh Hana Pak Sabtari. Dengar kan? Nurul fikir kadang trip. Okey Pak Sabtari. Lagu pun lagu tak putar ke ton?
2: Lagu kena merita mendong.
0: Okey, Nurul Ilaba, silakan salim-salim.
2: Salim-salim Cik Mat Lembaro, Yahbi Uda Garing, Dawak Lepa, Ayah Pula. Di Anggi, Haji Harita.
0: Ya.
2: media Radio Mega, Bamidi Saputra Mendang Rempang Doa.
0: Oke.
2: Okay. Nak ilmu mendung.
0: Siap. Makasih Pak Saptari.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saptari, oi dari Aceh Jaya, Warihlon. Tak dengar lagu Cik Mat ileh? Bunuh nagelake Armawati Air, luka lam dadah.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Tropet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Menan ke warilan kali dah hadirkan dua buah lagu yang kagelake lecek mat dari kawasan Lambaro ngena buno Pak Saptari oi dari Aceh Jaya yang tengah gemubat gepegah ya gegat bak jalan Pak Saptari bagah pulih cek mat semangat tabi. Semoga mudah rezeki. Tak tambung lama cara siroboh bagi warilan yang kena bergabung yang kena bahas tentang tema getanyo bak uronyo bah adat Bugaca silahkan kagepreh ya bak nemboi put ujung 055 dan yang kawai gepreh bak nemboi 886 tangkat ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Kanda.
2: Iya.
1: Kibang habaronyo.
2: Habaronyo ge, nage sinancin.
1: Alhamdulillah. Kali bungah Kanda.
2: Kali.
1: Kali, alhamdulillah. Papa duduk lah, ban.
2: Ban deh, empat orang baju entah.
1: Dan baju, mangat ada mohon buronyo.
2: Oh, betanya rendang.
1: Rendang, tireboh belah no, rendang belah deh ya. Nyanjek cek juga.
2: Tireboh, kentu ile coro.
1: Oh, kentu coro. Oh, ya. Nyanjek aduk ile ya. Bet dua, boh timan, boh kanda apa?
2: Yeah.
1: Karena le tak kenang si orangnya. Yeah. Si reboh belah no belah deh. Kanda jaria. Nyok ada. Kibar.
2: Kanda ure.
1: Oh, kanda ure. Tengok di pak no kanda.
2: Oh, menan. Beri yuta.
1: Tabari apa? Oh, menan.
2: Baru moka. Moka sakit kan. Duduk pun lah kenang
1: kian. Ya. Semoga bagai pulih kak kanda apa? Kak kandung kanda? Mana?
2: Betul. Nah, jam ya.
1: Iya. Okey kanda, tetap membuat tema mahan jid?
2: Ya, jid.
1: Silakan kanda, Kiban. Menurut Ron, adat Bugaca.
2: Awai-awai malam menurut Bugaca. Tapi nah, nali malam sebut nama balik seuruh. Balik dulu Bugaca lewinyo ke malam li. Jaman kan malam bukan?
1: Nyo jaman kan dah? Ya, nyo jaman cikna yang boho jih. Hana guke-uke ke jaman lah kan dah?
2: Nah, guke okay, yo je jaman ngempureh.
1: Oh, ngempureh.
2: Dino kaibu model
1: seprot kan?
2: Jaman ngempureh duk rame-rame. Posa malam baru kadang-kadang.
1: Mana?
2: Kaki everyday bu, mbak Daro,
1: sampai
2: mbak pergelangan.
1: Mana? Hana manja.
2: Dari hati yang gugur tu apa pergelangan dari kaki yang cik. Ino kah? Kamu nggak ino gampang ino bukanya kangen gemprok kenceng kan?
1: Iya, tapi pi hana payah le.
2: Awai ngan puri bu, kau dua malam kan cik jah urunjat. Nuruk kamu babru. Babru sabo piring sabo genya kan? Benyan tujuh, jupen lah lampok tujuh sabo bibi nama mudaranya. Bisa lama data baru.
1: Nyan yang jauh je mesti urur dengan puso yang teruh mana? Oh,
2: ubud cara nurut
1: kau ubud? Makan aja.
2: Kau bu. Bunda apa rayu itu kan?
1: Ya, Kiban.
2: Ya, kadir.
1: Mungkin jaringan lah.
2: Karena, mungkin. Karena kau ujian lah, ujian nanya orang.
1: Oh, mana? Di Gampung Lumbata sih deh, rumah kak Kanda. Oh, iya.
2: Alanya? Ya mentong lah Pak Kanda
1: kan? Oke okay, siap Kanda.
2: Lepas petiju ile kan?
1: Gepet petiju ile batet tengah belum gepet ya?
2: Petiju, petiju orang batet kan? Gua naure petiju batet ya, lepas petian baru petiju urin kedu ile bak pelaminan kagak pegel kan? Kon bata aje bantu kedu. Bulincu kena ina pedu darah baru di lain kita juju.
1: Ada gasuwa.
2: Ia merami aja yo pon kok mak leuro leadro lekak. Baru tinggal salam salaman antemanyo.
1: Ya, ada gato yang kepeduk lintu baju hubungan kan, ya kan?
2: Ya, gato lintu bu rumah.
1: Ya, ya.
2: Ada yang tak lintu lagi. Yang mantan lah, kok je bersejuk buat kaca kan?
1: Bersejuk buat kaca?
2: Lagu je tu lagu ranya.
1: Lagu?
2: Lagu. Doa cinta mantan dari Bang Pirsa
1: ke? Doa cinta. Oh, ya, ya, ya, ya. Nyo akibat nuru buta minggu yang kali ke? Gue yang kali ke?
2: Sama kan? Doa cinta. Dari salun-salun. Anak tak dengar cerita. Salun-salun ke bantu maju ke? Sampai jep ke?
1: Gak. Hana masalah kan?
2: Sepak sak pari berbaga pulih. Ambil lo tak fikir.
1: Yang kenyan.
2: Tak fikir yang kongkong.
1: Nyangkunya
2: Tiana.
1: Nyangkunya
2: Tiana. Kala nurun dapat nurun sehat bebe.
1: Amin ya Allah. Kan dah menancit. Sampai tepuk urunya.
2: Sampai tepuk. Begat tu gigi nambe.
1: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak kada jariah dari Lumbata warilun ya. Dega ada ujung kali kanda. Jadi hana deh gedenge ya. Hana masalah kanda. Di liket kanda kagepreh bab 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
1: Nah, Kak Fitri. Kakak hana mendengar tu. Ho kalepah barokon.
3: Sibuk Nurul kerja.
1: Sibuk kerja. Oh, hana masalah. Mudah rezeki be.
3: Dari sayang ke.
1: Nyoronyo di bantai.
3: Raya pri tadi. Kita mau mana ro? Mama tahu babe nama kau man. Hanya teman ni anan.
1: Iyalah, dengan kerja apa nen aja dah main HP.
3: Ya.
1: Kak Fitri. Sehat babe be? Kiban keadaan?
3: Amin. Kayo gimana? Uru ubud lagi lagi ya Nurul. Tuhan Allah bikin deh. Ubud jadu Nurul. Ayah kan tubuh deh.
1: Ayah dan boleh.
3: Ayah kali tubuh tiga. Kayak selong sama dan Nurul.
1: Hei rak ke dana? Lebih nao?
3: Wan lah kan Nurul kandang foto Kak Fitri gimana pujuk badan kah?
1: Yang kenyan.
3: Sayang galan Kak Fitri Nurul.
1: Alah Kak Fitri. Baga tembun kelahi apa? Belum ribu. Belum ribu.
3: Biasa Nurul. Biasa Nurul dengan siun.
1: Atau Nurul kebayar tak tumbang tangi ya?
3: Ya kau pujuk kan Nurul lah. Kai tren pulau ni ya. Berapa
1: daging? Dari baru kilo?
3: Dari 50 rasanya. Yang kai tren lehai tren berapa daging yang Nurul? Kai cuma ni.
1: Karena kurus baju bu kadang lewek no. Baju bu le kak.
3: Anak lelaki tu Nurul kalah. Foto Kak Fitri di bawah IG. Mata Kak Fitri pujuk panik dingin, panik pujuk.
1: Panik pujuk. Ano masalah yang penting sehat ber. Pokok je bu lengkap nutrisi ber.
3: Okay. Terima kasih Nurul.
1: Okay, Kak Fitri, nyer datang mau buat demo ya.
3: Doa yeah. Mantan Nurul Kak Fitri ber sehat mantan ber.
1: Iya dong. Iya, tapi Nurul doakan semoga sehat tapi Kak Fitri. Silahkan Kak Fitri, nyo tentang adat buh gaca. Di kampung Kak Fitri gimana adat buh gaca?
3: Masa buh gacanya dulu kan, buat kamu malam pada acara di Nurul.
1: Pada acara di.
3: Sebelah acara.
1: Nyen acara preh lintu atau gimana? Titip tegalom.
3: Segolam pesta.
1: Yang gue nyawati prelindo kan?
3: Iya, iya. Kan acara lagi kan, singa kan. Itu kan, kamu biasa anak saya cari. Cuma kaca pakai nama oke-oke dengan pakai lap plastik dengan Nurul.
1: Yang kaca lewinya kan? Kaca instan ya?
3: Ya, kaca-kaca modern lagi, no kan? Lagi orang yang macam kawan ada Fitri kan, Nurul kan?
1: Ya.
3: Lagi tu buat kaca lagi, lagi okay, sampai Fitri nak sibuk dengan Ron.
1: Nah, tenang hatinya Bu Gaca, Kak Fitri.
3: Oh, kandai Nurul. Buat cikan pak-pak dengan Pak Jaro.
1: Pak Aki nak sibuk?
3: Nah, Pak Jaro nak sibuk Pak Jaro wantan.
1: Oh, Pak Jaro wantan. Iyalah. Mereka penuh nak duduk dalam udara baru.
3: Nanti fikir Kak Fitri
1: untuk darah baru. Alah, Kak Fitri.
3: Alah, Nurul. Lagi untung lah, Nurul. Dari Fitri kan. Sekarang bahagia. Kayaknya lagi, Nurul.
1: Iya, itu kita dengar ya. Kayaknya lagi tamu.
3: Kayaknya caranya.
1: Mudah-mudahan bagi tamu, kan ya?
3: Iya,
1: iya. Iya, Kak Fitri.
3: Iya, kakak, Kak Fitri ya, Kak yang nangis.
1: Iya. Silakan, Boy. Lagu apa lagu dah putar ke Kak Fitri?
3: Dari apa yang sangat semangat, Nurulanya? Dari Pamil Abi yang tinggi Hikayat Cinta, Nurulah, Nurul.
1: Hikayat Cinta apa Hikayat Bang Leman?
3: Hikayat Bang Leman,
1: Gak.
3: Lagu tu baru kan, Nurul?
1: Iya, lagu baru. Nurul, okay, apa?
3: Pingin lah dengan lagu kan. Lagu dia, Nurul.
1: Iyalah, lagak. Su, gak nyan khas tak ya? Rap mahingan su Bang Rafli ya?
3: Nah, kan?
1: Nah, nyakam merumpoknya.
3: Okey, salu-salu popo ke Nuro, besar sapi Nuro, banyak bu.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan hari rezeki. Angin ni Nuro di Darussalam.
1: Oh, nah.
3: Ya, hujan.
1: Itu bani pirang hujan.
3: Ya, angin 3 hari di Darussalam. Anian ke Bandung penyiar proper besar sapi ke Kak Yuni si, salam menturi Kak Yuni, penyiar baru.
1: Kak Yuli.
3: Kak Yuni merekam RNI Pro 2 Nurul lah.
1: Pro 2 kan Kak Yuni, Kak Yuli pakai L.
3: Kak Yuli.
1: Yuli.
3: Ya, Kak Yuli. Lahir bulan Juni kan? Yuli.
1: Mungkin ya.
3: Kak Yuli, bu sehat sampai Bandung, keluarga penyambung anak.
1: Amin. Ania,

0: dunia akhirat sampai dekat Ana dalam dengan Allah tadi kak Ana menukarkan kak Ana anen ke kak Eli di pagi ke kak Nepulau Aceh ke kak Nazar di Lukna sebentar lebih sekuarga kak Ella di Pulau Dahar besar tapi penyambung dan ke mana-mana pendengar RA Pro Food yang pas berada di Robert kenderut bersehat penyambung iman berserama iman dunia akhirat.
1: Amin ya Allah. Amin. Kak Fitri menancip apa? Sehat sampai apa?
0: Ya. Ya, terima kasih dan terima kasih Wati.
1: Sama-sama. Udah rezeki Kak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Fitri dari Darussalam yang tengah mbak tempat kerja ya. Mudah rezeki Kak Fitri ya. Dah dengar le lagu Kanda Jariah Buno Gelake, doa cinta dari Firsa Agam.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya.
0: Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Bonan ke Warilon, kali kita hadirkan lagu Doa Cinta dari Firsa Agam ke Kanda Jariah di Lungbata ngena bunuh hikayat Bang Leman dari Fahmil Arabiah ke Kak Fitri di Darussalam. Semoga kamu bahagia. Datambung lo macara sirebo bagi Warilon yang kena bergabung, silahkan Renemboy 886 Mbak Nemboy put 7055 yang kegepreh dah coile. Halo, Assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
1: Ya, Dek.
0: Pagi ban habaronyo Pak Amri.
1: Apa gata ade yang?
0: Alhamdulillah. Nah itu hujan ni nan?
1: Hana lah ni.
0: Hana. Oh, cerah dari mana?
1: Hana cerah aje. Cuma mendung-mendung no. Angin tegar ni.
0: Angin dega yang kenyan buno nurul itino ba belum padang pi lagi ancit angin dega tapi na hujan buno kamu tiat
1: oh na hujan ah
0: angin dega lah hujanan
1: ya kamu aman sih tengah perlu hujan deh deh oh
0: ya yang kenyan mungkin tiat tu kegebakanan hujan kegebalannya
1: padi kau pilih deh oh padi kararo deh tinggal roh deh oh nunai karo karo aja padi.
0: Nyonya hana iya ke mana nah macam kiak becuk dah.
1: Ya, lai lai.
0: Mudah-mudahan habitu hujan lah ya. Belagak padi. Ya.
1: Udah merana.
0: Udah merana.
1: Lagi udah lo, udah merana.
0: Alah Pak Amri. Pak Amri, nya tentang buh gaca, adat buh gaca gimana Pak Amri di kampung awak Ron?
1: Kamnya jamun ni ada, ni jamun tu tujuh minggu lah kalau nak buat kerja dengan muda-muda apa yang lagi main, no lagi, ni ada teman lah,
0: Tiga minggu. Ni, gebu gaca cuma tiga minggunya.
1: Oh, tapi akhirnya akhir putih kaitan ni, kaitan gaca.
0: Ah, menan, ya ya, domna kau melapi-lapi ya.
1: Domnya jamun, katia kau gaca putih bro.
0: Ya. Nyo tu radio agak raya baca Pak Amri. Hana tak dengar dengar.
1: Kau bobo dek.
0: Tak takut je. Salah Pak Amri pegah. Salah yang nurut dengar. Betul Pak Amri pegah. Salah yang nurut dengar. Menang ya. Okey Pak Amri. Kabar eh?
1: Kabar eh dek. Kau tu mati ya.
0: Okey lanjut Pak Amri. Kiban. Nak pegah leiran bunuh. Tiga minggu.
1: Ah, punya jamuan tu tiga minggu dia kebo katanya orang putih-putih dia dia nak orang perbaiki lagi bala. Dua bulan kau kata lah.
0: Dua bulan. Ni meri ke dia pengantin baru ya. Darah baru.
1: Meri kan.
0: Mau bulan-bulan kejak megaca Pak Jaro ya.
1: Malah rumbu-rumbu katia darah baruan tengok-tengok lagi ya. Nah.
0: Alahan ngon purih pi kebo jamuan kan. Yeah, lagi begah yeah. Menolik anda.
1: Ya, yeah.
0: Nyan geboh gaca jihan, wate segoh lom uro prehdar prehlinto baru atau gibanya, Pak Amri?
1: Go elinto.
0: Wate nikah nak geboh gaca?
1: Wate nikah ana.
0: Wate nikah ana mana? Ne? Oh, le nikah tu prehlinto baru, nah wate antar darah baru nasi ne?
1: Kamu menbete ade kamu. Jadi minggunya yang terlalu minggu ku yang terlalu baru mantan ni agaknya ni anggota kata lah.
0: Oh, hana gebuhli mana?
1: Kalau dia agaknya no agaknya no orang nyoda boleh tengok agak ada.
0: Yang kena antara piring cik kagak dah tu?
1: Yeah yeah, ini ko agaknya dekat plastik.
0: Agak ada di pek mana?
1: Yeah, punya jamu ko agaknya betul-betul agaknya ni no pernah mega. Barang di luar.
0: Barang di luar, kag instan mana ya? Ya beda lah.
1: Katakanlah katia yang orang dekat-dekat yang dona pasti barang palsu.
0: Barang palsu. Alah Pak Amri. Okey Pak Amri, lagi yang mentang?
1: Benar mentang dek dek. Kalau orang lain lah.
0: Kabar eh mahan. Lagu pun lagu nuru puta geran.
1: No lagu deh menyanyi apa buah? Tepuk sia ke wajan no. Wajan ada mana?
0: Yang kenyan. Wajan ada lom. Tak mau wajan.
1: pun naro begali wajong. Siti Mercedes deh.
0: Siti Mercedes. Oh, iya iya.
1: Wajong galak nak lagu Siti Mercedes.
0: Yang kenyan fans tahat ke so ke nah yang lagu Siti Mercedes.
1: Yusrayu.
0: Yusrayu ya. Betul betul betul.
1: Aku begal lagi balai hanya lagu wajong. Lagu kan apa wajong balo lagi badai naro. Padron bekas nebegas saudara yang ro na pulo loke we. Heeh.
0: Nya kam rumpok ba.
1: Gare.
0: Semoga wak jan nak panto kan. Jek gedamong tit.
1: Ah, ino mungkin nanti lek-lek kolo ga dapat tahu lah.
0: Mudah-mudahan lah ya.
1: Bona berto ro ma wa gelo jen de bata ke ari ma ya.
0: Nya nya genyan. Oke, nya kam rumpok lagu.
1: Balutan semoga kita sehat sendiri, bukan yang umum, rezeki.
0: Amin, ya Allah.
1: Malam baru.
0: Iya, yuk kamu mulai agak gaduh-gaduh su, Pak Amri. Agak gaduh-gaduh su, kamu mulai gaduh jaringan, ke?
1: Jaringan mungkin, Andri.
0: Lainnya?
1: Tanda jari hari, lu mati.
0: Iya.
1: Ya, abis oleh hari.
0: Iya, nyok agak dah tu. Halo, Pak Amri. Halo, Pak Amri. Ah, nyok analisu ya. Ah, agak dah total ya tu, Pak Amri. Halo. Iya, agak dah total ya. Hana masalah Pak Amri be. Lagu kam rumpok salim-salim ke mana-mana menuju ya. Sebagai penutup nan ya. Terima kasih Pak Amri kali mensaho. Dan kapo sikurung lewat 50 sikurung minat wate Indonesia bagian barat na Bang Amir Mahmud gagepreh bat 886 nemat bekong Bang Amir beh ta dengar lagu Indonesia Raya le dapat haur sajan RRI Prosa bak posipleh wate Indonesia barat ndek le lagu Indonesia Raya Pancasila ngah himna Aceh nurul cok ron pokok ji nemat bekong le. Pak Amri semoga sehat sabe dan Bang Amir Mahmud menancit mudah rezeki.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Budaya Anuk Nanggrok.
1: Menan ke warhelon kali dapat saudara sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk dah dengar lagu Indonesia Raya Pancasila dengan himne Aceh. Kapo tiploh lewat 6 minit pada Indonesia Barat warhelon. Mantang gememat ya. Bang Amir Mahmud alhamdulillah ba nemboi 886 langsung tasapa. Halo, assalamualaikum Bang Amir. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iban, Bang Amir Mahmud.
2: Hai, buat kamu nyonya di seputar wala dalam keadaan hujan. Semenjak berdiri buklam kan hujan, saatnya bengok pina hujan, memang nyonya kai pio saya hujan lah.
1: Tegak hujan lah.
2: Memang hujan, hai tak tegak. Keadaan tu sederhana lah, sedang. Memang yang tegaknya batiji kamu ini badai
1: angin lah.
2: Angin memang luar biasa batiji. Tingkah bambak kaya orang tak dengar, orang tak kandang bak bina jelanya memang payah tegaknya batiji hati-hati lah sebenarnya.
1: Iya, di pekan badai di daerah Hatino nah yang relah rumah ibaput bung seng.
2: Ya, punya kamu ini memang kadang-kadang tu nak babak kaya, kadang-kadang nak yang tumbang pergian, nak yang terpengian makan kot atau kawak PNN lah kan. Haa, sebab tu je, tanya masyarakatnya kau hati-hati je, sebab terjajak lah kan.
1: Betul, yang ke.
2: Ya, yang kenyai ini berjalan buat informasi bengoknya boleh, boleh pegang lah.
1: Ya, terima kasih Bang Amir. Nyaran dengan dipak no?
2: Memang di rumah lu demam anak mangat nyu badan nah
1: tutup kena. Ya, istirahat dile. Nya kagak pulih tu baru lampuh ah. Lampuh pi kamar lah ya kan karena uje-ujean.
2: Memang kamar hai kalaga lah udah kala nah.
1: Ya, yang ke nya katip iya.
2: Ya betul ya.
1: Bang Amir, bagah pulih ba nan je ubat.
2: Aina ada je ubat, ada je pupuan je ulai dah berang ah.
1: Iya, pesam ah. Ya, Bang Amir Mahmud, nyoronyo kan tentang adat Bugaca. Di Gampong Oran pagi ban, adat Bugaca di Woila. Kamu penasaran oh?
2: Hai, memang punya di Woila, punya kamu di sini di Woila. Bateri untuk Bugacanya yang dilaksanakan oleh kaum ibu-ibu yang boleh pegang malam.
1: Malam
2: bateri kerana lagi hari punya malam. Memang kadang-kadang tu punya diurina terpegah aja punya orang-orang lagi habar kata yang pula benar. Jadi punya orang kadang tu orang kalau sibuk yang boleh pegah ya, orang. Jadi punya malam tu ni kata kesial yang boleh pegah.
1: Betul-betul.
2: Jadi memang dari malam. Dari malamnya bertutukut bertegi buh gacanya bertegi gaca buhnya kan simbol untuk pengantin tanda pengantin
1: lebegah
2: kan buh gaca mantu hai gaca yang ketahu lo ni bertegi gaca jama ni buh ni dari anak gede-gede tu orang support tu yang minta on gaca orang malam itu lebegah kan jadi yang bobo tu tenteng ngon yang terdekat di pengantin yang bobo kadang tu nasi sebagai yang pengantin kadang tu malaya tu nanyu nanyu kita berapa punya kangon terdekat kahana li malaya tu berapa kan ya
1: kamangat buka habar pika mangat
2: sambilan yang tu bobo kan aku dengar lek dong nah jadi kadang tu sewati ibu yang tu kadang tu nak bercanda tu dengar ngon pengantin kadang tu pegak bot batin nak ingat ke mentah-mentah awal pakai bahan lah kan. Dia kan bercanda lantai-lantai kamar tengok yang buh kamu kan kan. Kedai dia kem kan. Anak gede kata maklum lah kan. Memang terperangkang je orang terdengar. Orang terdengar hai kadang-kadang tu. Mengwali yang pengantin yang tengok ke kita-kita mentah-mentah di ngawal tawai. Nah sebagian tu ipakawin lewat kunci. Bermacam mereka lah terpegang. Nah, sebagai ayah hijau yang kunci hari ini. Macam-macam kau ni. Dia ni gede-gede ni. Nah, salim ceria pun canda. Bukan tak ada dengar. Tanya orang lah.
1: Ya.
2: Yang sebagian. Nah, nanti sebagian tu. maka wate jingon ka hana jiwa wadi bana Aceh wate ka mekawen wate mekawen di dile ka wate jina pena ka buka jadi pokok di bulu bat ka maneka ganda ada dengo
1: banyak cerita pokok di malam ya nya ka merumpuk ya.
2: Ya betul malam apa terpegah kan.
1: Ya nah gepeti juga cik kan di kampung Ron.
2: Ai memang pergi yo tingkat saya obat teh mentai pergi yo kan.
1: Om darah baru.
2: Mana kalau sampai kau bawa kau tu, kau malam malam pikir, kau yo yo, kena ada hidup kau, kau. Cuma malam, lah ada tutup buka. Saya ngau yang lain, kerana kadang-kadang nawak kata mau ah, jadi tolong numpa lagu mentau lagu nyampol lah, na lagu ni.
1: Tiad bah, jenaroh, pujudul ni leh.
2: Sakit Nabi.
1: Ampun lan sakit Nabi. Sakit Nabi nya kam rempo.
2: Nah. Jadi yang ke salam-salam di bamandung dah buka.
1: Okey, siap. Terima kasih.
2: Enggak menya tetebo dari cabang sampai mau ke nyu han ke wetai. Saya ngaya lah. Jadi utama di tanda mendua ba. Jadi buat kak Andi, buat kak Cut. Penyiar tanya ya wai oh dia buat Yuli yang terhormat nah oh dia oh dia lot ha baik ku fikir ku bag ku pegang apa penyiar dia penyiar aku monitor lah radio segala radio mati je hana ya hana hana apa aku dengar madum pah madum terpowot orang terdengar tu jangan. Ya hana aku tepat dapat tinggi ya. Kode acting dapat tinggi pun ianya hana aku tepat. Memang membutuhnya sekolahan sih segi berpegahabana. Hana tanya ni mbak pegahabat dapat tinggi.
1: Ya betul betul betul.
2: Dapat tingginya ucapan terima kasih kepada penyiar dari cabang sampai Merauke dapat tinggi. Memang luar biasa.
1: Terima kasih Bang Mir.
2: Buat Nurul salam yang teristimewa, salam terbaik, mudah-mudahan agar selalu sehat walafiat aja dan sekeluarga. Amin. Kebaikan Nurul agar dapat dikenang sepanjang masa. Semuanya
1: mata. Ya Allah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla, napa Amri Buno dari Kota Malaka. Gelake lagu Yusran Yus ke Besti Siti Mercedes. Besti di Gle Genteng ya. Wak John. Dah dengar ile lagu Yusran Yus.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menanku Warhilon kali tak hadirkan dua boh lagu yang gagelak oleh Pak Amri Kuta Malaka ngan Bang Amir Mahmud di Woyla. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama cara si reboh yang kagepreh bak nemboi pe 7055 dah cok ile yang kena bergabung wari-wari yang lain silakan nemboi 8860. Halo, assalamualaikum Warhilon, bak pe 7055.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi saya.
0: Kak Eli, Nurul angkat belah adik kena grup Rokno rupa je.
1: Habis nak dihan angkat-angkat Kak Eli grup Rokno lom.
0: Nak Nurul angkat.
1: Nak lolo sentuh kan.
0: Yang kenyan. Mana Nurul angkat, mana enggak dah Nurul.
1: Yang kabih hotel kan. Karena biasa je punya mesti jina orang itu ni tulis nak menunggu yang
0: oh mana?
1: Punya Hana langsung sejik jodak musuh lagi yang kan.
0: Mereka tak tamang berarti ya?
1: Tamang, Dek Nurul kadang boleh fikir kat sini juga. Dek Nurul boleh kacak lah kat JI kadang.
0: Nah, itu no, memang Nurul kemik nape. Oh. Telat di tamang lah ye. Karena jaringan pilih baiknya kan, iba balik angin tiga tahun.
1: Tak ada masalah, yang penting kat tamang yang baik putuh bagi abangnya lah.
0: Amin, ya Allah. Lagu ilam hang kat Eli?
1: Lagu punya telakirnya, dia sabong.
0: Lagu apa?
1: Pusun Min, banyak wakilnya je.
0: Kiban?
1: Bunda Mukmin.
0: Bunda Mukmin dari Soa.
1: Dari Soa. Pergi cukup malah nak Soa si Ang.
0: Bunda Mukmin. Jut. Asal lagu Aceh, ana masalah.
1: Yang ke kanam tu je urunya mesti urun Jumaat. Ya. Kah lagi abanyan kan?
0: Ya, betul.
1: Dah tengok lah yang religi-religi lah baju lagi abanyan. Kak, mungkin lagu dari mana salahnya cukup malah dek yang Nurul.
0: Cik Nurul gila apa?
1: Ya, betul.
0: Sehat kan Kak Eli urunya?
1: Alhamdulillah. Afiat Allah beri bagi adik Nurul bersehat si Inan.
0: Alhamdulillah. Nyo nan ja u pasai ronyo kak.
1: Ja si no dengan lagu-lagu les arandang buta-buta bubuk wawang les ano.
0: Oh menan bubu yang je ile ya.
1: Ya betul.
0: Tu wo dari pasai ningai apa titik lam langang ah. Tinggal cerong.
1: Nah, ceramah dengar-dengar ceramah baju dengan kan. Yang dah main komen, dah komen baju dengan yang main tanya, tanya jawab.
0: Ya. Okay, Kak Eli nyoronya tentang buh gaca. Kak Eli, adat buh gaca di kampung Kak Eli pakai ban?
1: Oh, buh gaca. Ini mana orang yang high tender. Orang yang gaca ini asli yang high tender. Karena nanti pula trik tak gaduh sebelah.
0: Ya, yang kena.
1: Dia pakai yang takut pada India lah. Memang nanti punya paketnya namanya urum segi dua urum ataupun seuruh dalam acara. Mereka makan nama si kacanya kan anak triple lubuh malam yang tinggi orangnya ataupun nanti malam kemudian di dalam acaranya kan. Menyawawai semalam lubuh je. Jadi gue lah keluarga tanya yang segi anak adik jadi kacanya kan. Untuk kebersamaan lagi awalnya tak ada yang bu yang di awal aku gupih nembateh. Yang waktu yang baru-baru nyuruh kudom nak naik India ni ini bak mesin dari lu mungkin dibuat perkenan dengan bakat tengahnya kan buat dia yang silah lagi banyak jadi buah mandung urung tuah mandung buahnya jadi urung pih nampak dungro ramai-ramai lapisnya ni punya tingkut mandung meriah lah punya waktu awal yang dinurul kan
0: ramai awak pengen darah baru kan
1: anak tengah tanya anak wawo yang buka jaga ikat aki bengok-mengok yang dinurul kan
0: oh ikat aki lah mah.
1: Karena saya kan kadang dapat air tak lasak lagi kan.
0: Betul.
1: Menyai-nai ni om. Kita memang lama ni kajik flu kan.
0: Kajik flu lainnya gerd mirah nyai-nai no. Tapi tiat mendang.
1: Ya, untuk siat. Siat gada-gada menyata awai tergada. Jadi urun sampai pada mula nanya. Gerdipu orang yang urunnya kada pesta. Kada menikah lagi abangnya kan.
0: Dia juga darah baru lah.
1: Kenapa ni kan. Menyai-nai hai kendek. Karena mesti pegang tergada. Ada yang perlahan sih menurut urun jamuan karena tanya kan perlahan itu perlahan gua bawa tanya kada pesta kada nikahnya kan.
0: Ya kan gayu umumkan lah ya menyewani ya, mahnya nah, kan ya.
1: Sedangkan nyawa wai berarti si urun menikah beramai yang saksikan nyawanya kan. Nyawa pesta hana masalah lah pada ramai hana ramai hana masalah begah lah yang dalam agama kan. Tapi tanya kan kabar balik ino kan. Jadi wadahnya gue sejuk adik Nurul kan. Gue sejuk sikit lagi abangnya. Mak punya buat lempak dan tinggal sikit nak lagi ija-ija sungkitnya. Gue sedut macam tu. Gue jeli makcik, adik mak, adik ayah lagi abangnya kan. Cuman kebesaran mata ngino gupih pura-pura lainnya
0: tu besar baju. Ya, ija sungkit. Ija sungkit yang kepe kak?
1: Yang ke untuk nyana ke bukan ke saksi wak yang lebih dalam pun sino kan. Kalau punya yang mudah lah yang urur yang nah lah yang kan. Untuk untuk warna-warni yang sungkit untuk kita lima cik sijuk lagi cok lagi jangan nung kalian kan. Yang pe mak cik si adik mak adik ayah lah yang nampih orang cahaya.
0: Oh menan, macik dari nyandro ya?
1: Dari keluarga ro.
0: Keluarga ro.
1: Mantanya kalau orang urur lah ego si tetangga, mantanya macam orang kerja yang tu mesti dia nak makan duri minum makan minum lah baca tanya kan. Untuk saksi lagi abangnya. Jadi mana ni daerah inomnya ke di daerah kali dah rete hana minan cuma mesti jujur mantang kan. Ada yang gebu haji boleh orang tuha dia baca ke kufur lah yang dia kan ibu leh urum segi anaknya udara mesti nak nasi lah urung-urung ngepong kan yang tuha nasi khusus yang jarang gua bukannya gua uke-uke ya. Mbak Aki, Mbak Jarong, yang Mbak Lapun, Tepat Jarong, ikut angin lah. Uke-uke lah lagi banyak. Berarti mana buku pukul lasiban, tipu angin kan?
0: Lapan
1: yang, uke-uke. Jadi punya orang awal lebih jarang sih lah yang uke-uke lah yang di luar.
0: Iya, yang kena. Punya zaman pada hari cara aja kan payah kak. Tapi meah dan getem ya.
1: Ya, Alnya punya ini kan dia ibu buat HP macam di bantar aji kan?
0: Ya, bentuk-bentuk aji.
1: Mau darah baru kan? Ya, mati-mati ya. Ini awal memang khusus untuk urung tuhannya tapi sekarang tak muka-muka buah dia tu je urungnya wawai khusus ya hoi urungnya nan untuk acara jadi sampai selesai mancungnya kasi makan-makanan dan nyawa mesti malam tengok tinggal tak lanjut ke ruang mentah mesti dua lain mandah mengingat
0: lanjut ke ruang maksudnya je boho ke ruang mati-mati
1: maksudnya anda tak boleh urungnya jangan je si jangan lah yang anak ramili yang boh tak urung kecil itu yang kata hoi awalnya
0: nanti lah dong waktu malam buka cahaya ke phone dom deh ya rame-rame ya.
1: Nak ngandanya urut mak tanya mantu keluarga lah mesti rame mesti yang tonton gua yang jadi oh ini mak tanya lah. Begitu semaraknya semangat sih saya pergi kurung awak ya. Jadi waktu yang kali ni mantu waktu malam tu saya yang kegalak lah dong mantu mengut hitam lah yang kan. Tapi memang galak lagi yang rawa-rawa pihak nang bukan nang sanggah lah yang nah. Jadi waktu Europe pesta kalau agak mama nyai no malamnya nonton malam tu tengah ajaran malamnya ni bojo tu pun support nang yang kan. Karena dia kan banyak kita maju ke kan. Kan baga-baga ada. Mama ni pre baru supaya buat lepas ha bukan saya buat kembali lam tu hotel balik ana. Mama ni mesti minggu je. Anak agak leh cik payah pula eh nang yang malam kalau kan. Nampak ni tetap bersiju maknanya mbak buka kacang.
0: Bete je ke peti juk darah baru peti juk. Mbak Lintu baru nak gebuh kaca kak di kampung orang.
1: Ana man siji menyanya lah dom buku sarak mata mbaknya mbak ku kan jepol
0: sini mbak ginong ah ginong jaro.
1: Jaro nyalain ana. Mana yang buat lewari-wari mana nah yang buat urang kan sih?
0: Yang kaya Hana, gepega Hana sih mana? Ladom engke lagi nurul yang nurul engke ke syarat mentong Mbak Ginang.
1: Yang ke mana Mbak Ginang misalnya kan? Nah gepu pacu lagi yang. Mana pino sah nampak sih Hana lain.
0: Iya, yang kaya Mbak Urina mentong
1: ah. Urina mentong. Yang mana mentang ni? Terima kasih Kak Eli.
0: Okey Kak Eli, terima kasih.
1: Lagu mana dek?
0: Lagu Kamu Rumpok Bunda Mukmin dari Cik Kemala.
1: Betul ya, dari Cik Kemala. Salih umi lepon ke Dek Nurul. Semoga sehat kabinan. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Keluarga Dek Nurul.
0: Amin, ya Allah.
1: Untuk keluarga Kak Eli sih, semoga anak Kak Eli untuk Kak Eli sehat orang sihat di kamu ini.
0: Amin.
1: Untuk Pak Amri sih, untuk Amir Mahmud yang kata mau muno, untuk anak Cik, untuk Bunda Jariah yang nadi lumbata, untuk Ina dan untuk Ina dan kemandu-mandu yang tinggal mantau ya. Semoga bersehat mandu-mandunya. Terima kasih Dek Nurul.
0: Ya Allah, sama-sama Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari pagi iya warihlon. Diliket Kak Eli kagepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warihlon sayang.
0: Aduh saya satu. Ya. Tengah Kak Yana bubut nah. Ya kak. Tapi mantam ai macu.
2: Kok gitu ya? Jahat kan sih. Kak Yana tu kaduk sebenarnya Yana kat kaku. Karu-karu.
0: Lagi cutik nah.
2: Kenapa? Saru cik mata. Mama tak, ayah tak. Pasal orang kuning.
0: Oh, ya Allah.
2: Dah pasal orang kuning, tak ikat dengan tak tepat-tepat tu.
0: Oh, mak. Getak gawat hukuman, ya. Biar macam-macam. Anak ampunan, ya.
2: Anak ampunan, ya, kalau kena.
0: Kansau mentang, pua mentang, ya.
2: Pua mentang. Pasal lagu ni, ikat Pak Ujung, man, tepat-tepat juga penting. Pak-pak yang demeng je, Pak Kaya yang demeng, Pak Kaya je tepat
0: je. Alah, Kayana. Dengar ripat, no, Kayana, di rumah?
2: Hai, rumah ya, balik pusing gurita dah ada agam mita lebat pulau Aceh.
0: Oh, nak gufu gurita.
2: Awak gurita lebo, cumi-cumi sabo. Ungko rabu sabo, kot kerape na libang bo.
0: Oh, sudah tak rezeki ya.
2: Tapi ada hari raya kerape yang rabu. Bolehlah sebesar-besar ikan-ikan jarum nah.
0: Ikan-ikan jarum. Anak kerape.
2: Oh, anu, punya mamak je ke raya.
0: Yeah,
2: contohnya yeah. Kayak mamak Nurul, nanti anaknya kan kecil kan. Mamaknya kan subur makmur.
0: Ya,
2: yeah,
0: nanti mentang kama kan.
2: Itulah, macam mamak-mamak. Kayak Kayana kan. Tapi hanya pegali anak Kayana gede-gede.
0: Iya, Kak Yana.
2: Baik macam-macam, Kak Yana gede-gede.
0: Siap. Kak Yananya tentang buah gaca, Kak Yana. Kiban. Ada dua gaca di kampung Kak Yana. Pakiban, pajan, gebuh gaca biasa. Alinya pakiban tata cara ji.
2: Oh, menana. Tata cara ji pun tak kan gehei. Nek yang mendoa-doa petijuk-petijuknya kan baik-baik
0: ya?
2: Aku agam aku ino
0: ya orang tua kampung yang cara yang cara ada
2: yang
0: ya?
2: Cara doa yang cara yang mupom tentang adatnya lah eh?
0: Betul-betul
2: gehenya berembu batin nepeh pada umbah nah katanya oh sabar mak mana nak lepas tu mak oh ya minta saya waktu tangga pernah lepas. Nya sabah hang kemah mate urang pe.
0: Iya, ti roto yang pe.
2: Jadi minta nan heboh yang rah ke pulih ke tiju legoknya baca doa ina. Kemudian yang pedang peto ba tameh raja.
0: Tameh raja.
2: Ba tameh tengah-tengah rumah tanya. Ba amnya tanya hana tameh kata plaster kena ba intang antara kamar pun dan kamar keduanya.
0: Oh ya ya ya. Nah,
2: kayak nak berjaya hagian antara kamar pun kamar kedua kan ini ni dan tameh raja ini. Ina gitu deng tu ijap putih baju gitu. Elinya abang kata baru untuk yang pertel luluh gacanya luluh aju pertel nak gadis dengan Kak Yana yang kan urut-urut tuha yang gelak-gelak luluh pokoknya kotor royong lah cerita jinan kotor royong luluh gepisah antara on yang tulung yang punya nak tulung yang tu hanjut hotel tabuh yang nurut
0: iya tu mekuing-kuing hai tu bungong je ya
2: tulung yang kan
0: ya nak macam-macam ya jadi
2: dibu untuk yang gepupun peh lenek kan. Gepupun peh ligoknya dengan baca babah orang komak kami pengikut kumur pembawaan dalam.
0: Ya, doa-doa.
2: Baca doa yang jelas, baca doa. Bukan doa sihir kan.
0: Ya, betul-betul.
2: Baca doa gepeh, ban kaceh gepeh, gecok, gepunduk, lampiring. Dan baru dilanjutkan oleh orang peh lain-lain nurun. Ya, oleh pehnya yang... Siura juga peh Nurul karena kan saya malah berturut turut menyembusu tajuk acara orang minggu tu kan jadi cok malam Hameh malam Jumaat malam Sabtu nanti cok malam Jumaat malam Sabtu malam Minggu nah, karena orang minggu acara kan pokok dia menyajamun projek kaca saya malam gitu karena menyasi malam lagi lewatnya orang pun yang gugun kaca orang mati jadi pantang kan yang gaca tiga yang kedua. Nah, jadi gacanya berhege. Memang pertanda gaca darah barunya, kan?
0: Iya.
2: Jadi oleh gepeh huronya untuk malam kan kan masa malam geboh gepeh dia support kan Nurul. Karena baik terus tu lah.
0: Iya, baik awal tak gepeh ya.
2: Bumi getah gacanya kan.
0: Iya.
2: Karena di getah gacanya itu yang ke ubat, ke syarat segala macam. Lengan Elizabeth malam punya ramai-ramai. Untuk jeputun leneknya cik nak duduk kat enak. Jeputun leneknya pun sini. Terang baca doa cik. Terang baca doa cik jeputun sini. Lengan baru lanjutkan le ngon-ngon tu sibuk siapa bak intang ujung-ujung hukainya Nurul.
0: Iya, yang bulat-bulat ni manteng. Mantilingka nak jaro yang atut.
2: Oh, oh yang bulat-bulatnya manteng lah karena yang okey-okey tu kan pasti nak yang okey.
0: Hmm, nah. Ya, bak atut-atut ke phone kan?
2: Beli gebohnya. Anaknya ngecok tu yang atanya untuk gebohnya agak encer bacut memang geboh i bacut tu banget encer. Yang dia pasal dalam ujung lam pucuun tu.
0: Lam pucuun.
2: Pucuun pisang. Dia buah lam pucuun pisang, dia pegat lagi trompet. Yang buat ujungnya, kau persis lagi tanya pegat kuih, dah buah lam plastik, dah peruhung ujung lah. Yang dia pejak tu, yang dia pejak. Mereka encer kan, mangat pejak kan.
0: Kekentalan ni saban pah lah ya kena encer
2: ya, hati ya, terus. Ya, kena kan biasa. Menyatanya mungkin kan kipok-kipok kan ala cekatan
0: ya. Ya, betul-betul.
2: Yang kepu eh, dulu cantik lah kepu eh. Yang nampak tapak, anak gebuh mandu nampak tapak. Nampak tapak luke, yang nampak tengah-tengah yang gebuh lagi bulan. Peng-peng logam lan kan.
0: Raya gede ya.
2: Luke-luke, karak di mata uruh. Dengan nampak tapak gebuh mandu menurut.
0: Ya.
2: Bak dapat ki ke buah mandum yang ke syarat hai punya kepudah leuru ladam kan di tarik penyakit kan. Yang bak boleh tapaknya guke-uke gitu. Eh tu buat tu pak cantik lah. Kalahnya urut rawitnya.
0: Nah, kebalik
2: ladam kan nak cetakan kan.
0: Ya.
2: Menyegoknya kan memang lau lero dan inspirasi do ke keahlian ro
0: kan. Yang nak kebalik dengan plastik kat lega uke kan. Lega tipek kaca.
2: Kak Yana mana? Karena Kak Yana di Mbak Intang lagi Kak Yana nya Mbak Intang tuotnya di tuotnya ke perlu pantai guling.
0: Nak manyang aja.
2: Mbak Intang lagi ke perlu ijat Tuhan baik kenang sepre. Olehnya Mbak Intang jaro ke perlu cik guling cik guling kiri kanan.
0: Iya,
2: pokoknya. Jadi kan mah ya kan hana trip Nurulnya bang kenang tipahangin kan kacau di.
0: Oh iya iya iya.
2: Bagas tu memang kan. Dan malamnya memang hai lo ngongon yang tua saudara-saudara tu di kupinan kan. Ya baca kuih-kuih buka habar. Hai baik awak saya tengok urung bawah kaca. Urung bawah kaca si roh ke payah tu. Nanti enggak punya nak gatai kan payah. Gatai inoh, inoh. Itu cara menunang kan. Atau punya kanal lagi nya si kanal gatainya Nurul.
0: Ya, siknya.
2: Apa cara tanya kan hanji dan gerak le yang gatai bakrung, yang gatai laule, yang gatai.
0: Bukan tak
2: kau gatai tu. Jadi benar orang ini menjaga tanya ada hati gatai, hati igrah tak lah. Hai, puja i, tu bedah. Lagi orang madung.
0: Ya, ya, ya.
2: Jadi, person menyana Sabah Kampung Cik memang na Nurulnya yang udeng agam lintunya memang diundang nambak rumah darah baru untuk buh gaca sini Pak Getik.
0: Mbak apa? Mbak Gelitik?
2: Mbak Gelitik Jaro.
0: Gelitik Jaro ya.
2: Jadi awaknya juga tu na geba kupi geba saka geba kuih hai untuk acara ramai-ramai di sini nanti kan. Ladam na kak dengan yang dengan main geba beri. Nah, Sabah Kampung cuma Kak Yana tua Sabah Kampung. Yang adatnya memang nah Nurul. Buah bawa uragam memang gehei memang keluarga uragamnya nanti kerja empat umroh. Nah, teragebanya Nurul. Jadi punya yang kan Kak Sabah pun pempererat silaturahmi keluarga lah itu kan. Karena memang buah gaca segolong tanya akad nikah ataupun segolong pesta kan sunah rasulnya itu kan. Ya, pertanda kesucian tanya untuk hai doa-doa segala doa kalau diucap le tengku inang ngono kan untuk tanya menjalani hidup baru ke kan.
0: Yeah.
2: Maka di lagi urut tuha pegah gaca leweknya boh bandi muka lagi mesri. Maka nah hana doa si mayam boh di pertanda darah api itu ku doa ma. Karena menyajaman berojah memang tuha gampang yang hukumnya kagak berdoa katanya kan. Kaji orang zaman lah. Banyak kan krep-krep. Palingnya pisah-pisah kepisah oleh Allah. Gecok pulang sih bro. Benang ya. Hana yang bang kawin gak mengecerai kak. Eh masak-masak ke depan gerepung gantung na yufo la rumah. Macam tu. Yang tu sana hana keberkahan le. Hana le doa-doa yang dipanjatkan
0: ya. Ya, ya.
2: Jadinya boleh kita pertahankannya memang adatnya yang memang untuk kebaikan. Ya?
0: Iya, sesuai dengan syariat cid kan?
2: Sesuai dengan syariat Islam memang baca ayat-ayat doanya, doa keselamatan, doa keberkahan kan?
0: Iya, oke Kak Yana. Siap, terima kasih. Lagu pelagu Nora Puta?
2: Urangnya Pesijuk Raja.
0: Pesijuk Raja, dari song kan? Fuh. Apa? Dari Laila Hashim ah.
2: Betul betul. Memang enak berkelam lagi corku ngurul. Karena kan suum-suum kan bukan kolkas je beli eh yang eh. Lepinya jadi pupu-pupu lepi aduh-aduh maka je corku. Lagi tu abek panjang le ya. Kak Ena je, kepada orang Kak Ena je teh telang.
0: Teh telang. Nanti cepat bo kuyun macut.
2: Ana menyeka bobo kuyun kan jika lain cerita versi ni kan. Mana menya orang kena lambung yang kegah hanjit di kubat lambung kan. Dan kan teh telang kan untuk segala obat kan. Bagi tak bobo taka glukosa menjampu yang teh telang kan bereaksi teh telangnya hanya leguna kan. Ya, itu tabung taka menyajik tabung tabung gula merah dan gula gula aren ya.
0: Stevia menyena. Okey lah Kak Yana. Siap, semoga baga pulih Kak Yana be. Lagu kamu rumpok, salim-salim silahkan.
2: Salim pun tak kena roh, semoga sehat lah be. Berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin, ya Allah.
2: Bolehnya ke mandu-mandu majulah Nurul, ayah Kak Yana.
0: Sebutkan dulu ya.
2: Ketua Yana kelas masalah. Ketua kelas tengah hana-hana pah ya.
0: Siap.
2: Oke, makasih Nurul.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Lambaru, Rilonta dengan lagu Cut Kemarin.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar.

0: Propert budaya anu nanggrok. Manan kuarelon kali tahadirkan dua buah lagu yang gaglak elek Eli pagi ia ngan Kak Yana dari Libya. Semoga kamu bahagia. Datambung lo acara sireboh. Na warih gedanyo yang kawai gepreh bak nemboi 886 daco ile bagi warih lon yang lain yang kena bergabung silakan rat nemboi 7055 mantang kosong. Halo, assalamualaikum warih lon bak 886.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Pak Jal.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Pak Jal di Blower, gimana kabar orangnya Pak Jal?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mantu radio agak raya bacut Pak Jal.
1: Oke.
0: Kabar ya?
1: Ya.
0: Kiban di rumah Pak Jal, ibu ha? Naik rumah Tajan?
1: Ibu tengah ya belanja.
0: Tengah ya belanja. Untuk magunca uro.
1: Yo.
0: Okey, get Pak Jal. Pak Jalnya tata mong bat tema berarti.
1: Ya.
0: Adat boh gaca. Pak Iban menye pengalaman Pak Jal awai kadang. Silakan.
1: Masalah persijo yang kon le tak persijo ya kan?
0: Boh gaca. Masalah boh gaca, ya.
1: Masalah?
0: Boh gaca.
1: Bukan.
0: Boh gaca. Boh gaca nya.
1: Boh gaca.
0: Boh gaca. Lagi boh inai, Pak Jaro, kan?
1: Betul. Ini akan dilaksanakan biasa di waktu acara-acara untuk pernikahan, pesta. Nah, itu memang kebudayaan atau adat itu saya kurang tahu juga ya, tapi kebiasaan apa masuk dia ke ranah budaya itu kita kurang paham juga ya. Memang banyak itu dilaksanakan apalagi di kampung-kampung itu mau hajatan pesta itu dibuat 3 hari sebelum hari H itu sudah di rame-rame duduk, ibu-ibu, urusan orang perempuan lah itu. Kalau ya yang demikian, baca doa, itu. Bahkan yang biasanya yang 7 bulan pun ada juga pakai itu. Sebelum bagating.
0: Gimana?
1: Sebelum tabagating.
0: Tabagating.
1: Untuk umur 7 bulan hamil.
0: Bagatengnya maksudnya bagaimana Pak Jal? Nurul
1: kurung bawa itu. Bawa makanan dari pihak darah lintu ke darah baru.
0: Babu.
1: Ya. Nah, itu kan yang istilahnya kan dipakein Pak Jal juga. Ya macam lah adat istiadat ya. Atau itu kebudayaan saya kurang paham juga itu ya kan?
0: ya
1: tapi dilaksanakan itu maksudnya karena mana itu ranah kebudayaan atau memang adat istiadat kita
0: adat istiadat. Ya kan? Iya menyobok gaca ada di tamu
1: mungkin itu aja dari saya Nawa.
0: Oke, siap Pak Jal, terima kasih. Lagu-lagu Noro Puta Kedrona
1: lagu biasa mendang.
0: Lagu biasa mendang. Hanam ganteng le lagu. Mengenang tak ke lagu mendang?
1: Nah itulah satu peristiwa itu.
0: Satu peristiwa.
1: Bagi seniman ya kan.
0: Ya. Kabar.
1: Salam untuk Kak Ayati. Untuk orang yang di Pulau Aceh, mana kau nggak pernah masuk-masuk untuk Cemat, untuk Bali, ya untuk senior saya lah. Semuanya di mana ada berada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jal dari Blower Warihlon ya. Di likut Pak Jal kagepreh ba 7055. Dah sampai le Warihlon. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari
0: Bupati Mah, Bu. Bupati Mah. Bupati Mah di Pak. Ke banjuk nyaci lawaknya sehat.
2: Ya Ibu Fatimah.
0: Oh Ibu Fatimah. Kasiak mahan. Tak gantuk.
2: Bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Kan ingat tadinya. Mana Bogaca Nurula.
0: Ya, adat Bogaca. Pakai ban menurut Rona.
2: Urajih uronyo.
0: Urajih jid alahan perbandingan jinga uronyo.
2: Oh, nyuronyo mudah sa, nyurajih susah sa. Kaya kapa-kapa batenupi. Tamita nyan ibu-ibu milaya. Baca doa ya. Pipi menanti bu ada pipi. Dan terkak nyurajih nurul. Kaplu kata di kaca lom tapriak-priak kaca dah sok tuliang di kan. Baik payah membahu-bahu nanti prank.
0: Iya betul-betul.
2: Menenok mudah lah kan. Memadat dulu dia ibu kaca sebut naik-naik malam sebelum nikah. Nah, sebenarnya menyenok pegat ini otang. Nah, darung nak lom minum lah.
0: paling menyo nagepih bacut geboh ba ba yeah. Ujung-ujung anak jaro mantang ba ba uke
2: menan. Ya, pahai nan. Menyo ana lianu yang inyong kan.
0: Alinyan ge sambung demang gaca yang kemasan yeah. Kan.
2: Bu gaca yang inaya ramnya nan. Nya nya. Tapi dari India dia Arab itu ada pon. Ada tak pakai mangga gaca drawan Nurul karena katanya tu tujuh bulan mantap baca rawa kan. Nenyan tak ada hari rawa. Banyak pula tu mantap na lewenya nanti pulih kadang-kadang na mewibu kan.
0: Yang pakai ban. Cuma
2: gubu kacanya Nurul kaca yang inai India nya nak.
0: Nyan mantap.
2: Yang si cuma menyegubu kaca je, hai ladung rumah hang jadi gubu kaca doa. Nah, kemudian perbedaan karena ada yang dulu yang roje yang ino kan. Yang ino simple mandu simple Nurul.
0: Ya yeah, simple yang praktis ya. Betret tak je lah.
2: Tak boleh.
0: Pokok je tak je menandabuh menang betul je lah.
2: Nyanggu.
0: Benar je baik payah pepeh le ya.
2: Nyanggunya Nino instan mandu tak je bu buka teruk ku mandu mah.
0: Nyanggunya nyanggunya.
2: Nyanggunya. Menya hana tara sauro je hana ada tong buka ino menya yang ino lu nu buka hana tu buka
0: karena hana mungkin darah tali ya
2: ke maksud dia hana nadinya cuma nanti ajak dengan nali bak-baknya udah katuha aku tak ajak kenal lu kan paling dah du pakai ke rumbu hatian yang kemenan dan boleh anjak berdekali we tadu beroi dia pakai semua tinjau.
0: Nya, ada masalah cik nyaci.
2: Nyantuk. Ibu Fatimah lagi lagu untuk sama.
0: Ya, Ibu Fatimah. Apa lagu Ibu Fatimah? Tak putar kerana?
2: Ya, mata nanggro. Mantap.
0: Ya, mata nanggro. Dari Tuan?
2: Nak tingan angin-angin yang risau dari arul lah.
0: Acik tak boleh apa? Ya, mata nanggro. Ya, salim-salim mahanile Bu Fatimah.
2: Assalamualaikum tu Nurul bersihat Nabi.
0: Amin ya Allah.
2: Merempok jodoh yang keakai, yang saleh, yang malih dan juga ke imam lah kan.
0: Amin.
2: Lain tu aja doa Nurul. Ya. Nyanyi doa.
0: Kebahagiaan dunia akhirat kan dari nyanyi phone kan.
2: Ya. Kak Yana, ke Ibu Dariah. Ibu Dariah
0: ha? Ibu Dariah. Dari yang tu yang cik nyaci maksud
2: Ibu Dariah.
0: Ibu Dariah betul. Yang di Lumbata.
2: Ibu Jawari.
0: Jawari. Ibu Dariah betul.
2: Ibu Jawari. Yang ke Kak Eli, Bu Anggi dan mandu-mandu mantang Kak Eli pagar air lho bah.
0: Nyo, ya mata nanggro. Nah, cuman versi AI yang nanyo Bu Fatimah. Gimana cara?
2: Buta dulu.
0: Ya, tak buta mulia nanggro mendang ya?
2: Hanata yang jeli ya kak ai mandung ah.
0: Heeh, yang kenyata ori hanat anar pak ungkile.
2: Mbok tak
0: sini
2: aman kan. Enggak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Fatimah ya dari Ili. Dah dengar lagu Pak Jalile Buno Gelake Gasih Meduka dari Ramlan Yahya. Ya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Terima kasih Warilun yang mantan setia sajan kamu BRRI Profit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuilhe Blah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Lumayem 1250 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Poti Blah 20 put minit Wate Indonesia Barat Warilun. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sirepuh untuk kita bahas tentang masalah buh gaca ya Warilun ya. Tradisi dari buh gaca kedro. Jadi je ne sampaikan red 20 nembei 0651 7055 08 tiblah 67 leblah 886 ya. Dalam adat perkawinan Aceh katanya di Aceh sendiri nah saboh kebiasaan ya yaitu nagebuh gaca ba darah baru dan ka getamong red nembei 7055 untuk getanggapi tema katanya ba uronyo langsung tanya sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak itu lagi hika gadah lah mungkin jaringan ya warihlon ya jadi kadang kahek gemetui deh anak terus tu kena karena jaringan iba balik angin lagi tak pegah puno ya lewet nyopi angin dega ujian tiga ge ya. Jadi warih-warih yang dalam perjalanan gak bak jalan beh yang aktivitas di luar rumah pi lagi antit di liket yang kagadah tu taknya kita mau warih yang lain. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Assalamualaikum. Ya, Wak John dari Klegenting.
0: Wak John dari Klegenting. Gimana kabar urangnya Wak John?
1: Lagak sehat tema urangnya apa get?
0: Alhamdulillah.
1: Tema beres dah urangnya tema aja. Ya?
0: Oh, beres dah urangnya tema aja.
1: Nah, macam macam je. Hanya yang tinggal macam je begelah.
0: Nye. Urangnya dari Wak John. Bagaimana Wak John?
1: Dari Wak John ajar awak ya Wak nak cik kebuk kerja dari awak cik tapan orang ini orang itu betul yang kebuk kerja di rumah yang ada yang kebun tak kok kerja lah ya
0: waduh ya apa pun lah gak kok dun-dun lah
1: betul
0: ya
1: yang mesti orang ini orang mesti dah jamah. Betul. Nah, hanya macam tu. Jadi bapa tu yang bata jam balaga alir barangnya.
0: Oh, benar. Ya.
1: Baik barang kura-kura. Han mau hanya hanya pak buku je am putu onde.
0: Ya.
1: Olehnya dah cok, olehnya dah cok. Kaca dah buat rumah. Dah pergi juga oleh kaca-kaca ngangon orang dong ngangon dah baru ngangon kaca ini kan dah pergi juga aja boleh.
0: Oh, benar. Langsung tiju tiga.
1: Jadi kalau nak pergi kaca tiju orang dah baru orang kaca tiju.
0: Ya.
1: Nah kaca tu bawa makan. Nampi dia orang dah wah kamu bawa kaca muri ke mengkon wehlu.
0: Nah,
1: pengen nyonya ini memang ada ke nea blender lah.
0: Ino, kan menyona gepegat dengan kacawai ge blender ya.
1: Menyo
0: inai bino karena inai instan karena yang tipe bahkan jangankan ya yang lam plastik guke lam ila ya.
1: Do. Yang kelegenya ni guke fantal ni urang mana bagi kerja.
0: Yang kenya.
1: Saya ingat lah yang urang indong do hai ga ko pilom mana pilom kerja.
0: Yang kenya dari tepuk biasa pilom. Tampi amalam.
1: Pui aman lah, baik tapi kita berkicak cek yang bobo kerja.
0: Kiban?
1: Lantai besi bobo kerja.
0: Lantai besi. Geluha, waktu geluha, on kerja, gepil, gepelih dari tangki.
1: Kena lagi tu. Macam jalan tu lanjut anake.
0: Lanjut, bukan anaget.
1: Anaget.
0: Harus lantai besi, nyahan talam aja wah.
1: Talam tu, beri.
0: Menan, ya.
1: Nya utap tapa kerja, pernah bete ada yang anu bete ada giling kan. Balasan, mana kapuat di peluang malam, kau buku juga ada baru. Kau
0: buku ada baru.
1: Mana be tempi beres aja.
0: Pada urung kebuh gaca menya bawaran Wak Jon.
1: Mulai malam ah.
0: Mulai malam. Oh, iya iya iya.
1: Mulai malam kabar eh. Kon 3 minggu. Mulai malam jauh 3 minggu kah. Wah, wow.
0: Yang
1: gitu. Mulai malam kabar eh.
0: Siap.
1: Nengenya untuk Wak Jon.
0: Good kabereh Wak Jon. Lagu pu lagu Nuruputa buno Titi Martedeh gage e buno gedron gebegah le pamri.
1: Oh, nen lego nen lu bentu.
0: Oh, ya ya.
1: Balian de benan kami kan hai tin demong le ya.
0: Oh, menan.
1: Nya kenyo de mai demong.
0: Nya lagu pu lagu Nuruputa geron.
1: Lagu nek tu na.
0: Nek tu dari so nek tu.
1: Dari Sabra Muda.
0: Sabra Muda nek tu. Cita e le ba.
1: Nggih. Menyana nyanyi nembung, nyanyana nyanyi nembung ta beda ya sih ya sih nah. Ini nek tu nak lain le.
0: Okey, siap cenoro
1: tu le. Nggih. Kajian dalam kedah ni mai sehat tapi eh.
0: Amin ya Allah. Mana citrone ba?
1: Ya, nggih. Wa jangan jangan tak sehat ili.
0: Semoga betehat ma.
1: Yang ke buat sehat tu mah. Ada nyalang ke Pak Mari yang di Uleu.
0: Ya.
1: Ada nyalang ke Kak Ayati yang di Korea. Ke Cik Mat pada Pan Tujuh.
0: Ya.
1: Ada nyalang ke Tolong ke Pak Capa yang di Piyung.
0: Enggak.
1: Ada nyalang ke Kak Kemak Adi yang punya rumah orang dua. Tua tapi.
0: Gak.
1: Yang mati yang cukup juga pakai kuih. Tempat-tempat kota cukup jarang dengan lona. Dia orang pakai kuih lah si tadi.
0: Ya, betul-betul.
1: Ini ada jamuannya lontong yang mengatuh. Tiba dengan lontong.
0: Raya na lontong tapi ya?
1: Na lontong raya keluar. Tapi aja raya ke pun.
0: Ya.
1: Habisnya ke mandi-mandi.
0: Good, Wak Jon. Terima kasih, Wak Jon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak Jon dari Gelgenting warih lon ya. Diliket Wak Jon kagepreh le makcik di lam arah. Ta hadir gimana tangkat ile maksud je ha tangkat ile makcik. Halo, assalamualaikum makcik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana habaronyo makcik?
2: Abu sehat, alhamdulillah sehat, wang sihat. Harus sehat kan?
0: Saban lagi makcik.
2: Jangan dulu sehat dengan wajib awalnya.
0: Amin ya Allah. Makcik.
2: Orang agama ejak jemaat mandu.
0: Ya, betul. Ini itu je ni nama makcik.
2: Mana? Urau.
0: Urau. Dari Urau.
2: Urau Tia kan?
0: Urau Tia.
2: Ha, tu umrah lah.
0: Oh, tu umrahnya. Dari Urau. Ba lamara. Oh, Tino mendung, mawan lah.
2: Ini mendung, Tino orang tu terang lagi yang keseum.
0: Oh, menan. Ya. Mam, pejat delak tak nak mong ronyo mak cik?
2: Mak jahit, bak.
0: Oh, menan. Gak.
2: Bang kawal kacang, bak.
0: Oh, menan. Hana masalah mak cik.
2: Antri.
0: Siap. Hana masalah. Mak ciknya tentang tradisi bogaca, mak cik.
2: Langgalim bukan hanjit tujuh malam.
0: Gimana?
2: Gua kacil lah macam dekat tujuh anjing tujuh tahun. Wak Jon.
0: Bukahe orang bogaca.
2: Bukan kau banyak berapa, Pak Jon.
0: Oh, menan. Kiban, menye di daerah mak cik. Awai kiban ke bogaca mak cik?
2: Dulunya zaman dulu kelur bukan kan? Nya memang hal menggrip kaki urang ramai. Kalau lalu kaca lalu kaca lalu cep meletung lah. Cep meletung, ini kalau pas baca ke penga, ini kalau si dua kalau berpade, ini bagi pilih juga si orang tua pun juga tupo, ini pesi orang lain. Nampak gua baca dua buah tau, pun baca pun bagi dua.
0: Mak cik nyen getop la letong on gaca ni.
2: Bagas cik lah.
0: Nak bagas cik.
2: Ini dia cukup lah dalam lady dan galai langsung. Ini agak ke cok bung dengan mata mati.
0: Nyen leh ke peringat-peringat dari tangkai ni.
2: Gepet sebelah-belah hanya lah.
0: Geluh ha.
2: Geluh. Kata orang ramai-ramai jaman lucu ha. Kompak je mon. Anak darah cukup ramai je ngolun.
0: Yang kenya.
2: Alanya dia hanya kalau tidak dah baru ke punya kalau punya kalau dia darah baru mah ngaduk lincu. Alanya yang punya gue mesti jual je mak beruntung mana mana saya rawah.
0: Oh nak, oh dah ke punya sih nak.
2: Alanya kabu, awak darah kajik mandung kabu, mandung kabu. Alanya dong kahli tu ingat tiga, kaya tanya bang kata mah numpur. Kaya lagi ingat kagak selam.
0: Yang gimana cara darah, ha? Kaca Pak Jaro?
2: Dia kata kaya semak darah ni.
0: Oh, emak arah?
2: Apa cik dia mahjik tak buat terkenal je ni. Nak usuk, apa ramai kajik aku, ha? Bagi-bagi balik alih je, mampu panggung, ha?
0: Ya, ya.
2: Anaknya kakak dah ngomong yang saja alun saja mendum dengan ikut ngon. Anak anak mudah-mudahan ngon layu lengon jak sekolah. Jak jak abut, jak mendum. Anaknya orang saya 2,000 mendum berubah kasihannya. Nama gua dah pun, nama gua lagi 2,000 mendum, 2,000 ke kanya. Alun 2,000, beri mendum-mendum. Anaknya lam tinggal awal-awal. Lam tinggal sini, setinggal ni mek darah.
0: Dalam pengen darah baru lah.
2: Ini nak kena ni. Aku nak minta dosen sangat dengan langkama di luar ni.
0: Ya, yang kenyan. Dengan di luar langkama. Darah baru ni awak ini ke Bak teramo ke Pak Ehe. Ya tu gatu. Ladum ya sampai gatu lindu lah. Gila
2: gila gila gila dua lapin gila buruk mancan. Umpul lengkap dia ni.
0: Ladum
2: buat dapur. Yang ngomong mak bina eh marisi tak boleh mahu orang buat lah. Ipun orang ni lang lang gaya akhir besok nak cincin. Tak eh wakit.
0: Aku bidang lima ladum.
2: Ladum kena. Kaya pun ramai tak tinggal kan. Ladum ni je ramai tidur. Nama sama lelah punya Hindu Hasya. Ayah tak kacau zaman. Dia pun lagak dia tadi. Dia kan pun kepengannya tu kakak-kak. Tak tahu lah yang nampak siap ya. Penting Hera. Mana Hera penting?
0: Penting.
2: Dia pun pada penduduk dengan mana-mana. Dan tambur. Dan sunakun tambur.
0: Dan tambur. Dan petiju lah.
2: Dan tepung macam lah. Lucu lah kata ni. Kalau lu tinggal dah zaman wajah huwe. Wanya anak-anak lu nanti. Ni je cik ni cik dia mana lu buat kahwin ni. Cik dia boleh ngon. Tapi dia ni ada minah nali. Akan makan nali.
0: Karena kak.
2: Dia je mandu. Biar wang mandu.
0: Kak timan lah mandang ni no kan.
2: Ini panenya. Lalu kita kasih aja ibu. Pasir cina yang aja pukul ni.
0: Cina.
2: Kasih India pun.
0: Oh kasih India. Ya. Yang dalam plastik ya nah.
2: Ini cik yang modelnya.
0: Nah cik yang model di bag itu mak cik.
2: Nah aku mandu ni. Ini cik kasih asli. Tanya bag kasih asli cik sebut. Cik yang menubuhkan ni ya Allah ya kawanku.
0: Tapi ladung bak kaca cik. Hana ladung bak kaca kuning. Oren mana. Hana agak warna. Ini
2: malah menubuhkan lagi pro yang cik. Cik yang menubuhkan ya Allah ya kawanku.
0: Lagak arah kaca awak orang.
2: Lagak tak ukur kaca lagak. Darah lagak ibu kawak bagah.
0: Kumpulan
2: tak ada marunya ni siang tak kesian. Yang kesian. Kau ambil lagi aja. Kita malam ni yang kat kemah lah. Tepuk kajak pin aja awak. Dia hala-hala serasa kajak pin aja. Dia uli ban banyak. Ya uliak pelik-pelik dengan anak umit ni. Habis kasih kan anak umit. Kuah bacuk kapo, bacuk kapo, bacuk kapo. Kupukah anak habis anak umit.
0: Ya, ya, ya. Yang kesian. Menyebab lintu baru nak gebuh gaca mak cik.
2: Hana.
0: Mbak ginong jaroh hana gebuh.
2: Hana tepu
0: glintik.
2: Glintik hana gebuh gaca ori nong kong.
0: Ya ya ya.
2: Ini nak betul sama dia nak buh gacu bak itu tu dia lintik hana hak lintik dah gaca.
0: Beda adat mak cik.
2: Hai mak cik apa ni cik nak nak pula ini cik sama ni.
0: Beda.
2: Ya cik tu lah madilah ni bina mandu lagi lu kasten lu.
0: Oh ya ya ya. Siap mak cik. Kabereh mahan. Lagu pelagu nuruputa geran.
2: lagu mancong lagi aku ke Sabra Muda ke.
0: Sabra Muda tak nyoba bang Glek Kelly.
2: Ya habis. Mereka Yasin.
0: Mangga gam deme dua buah lagu ke lah bu.
2: Ah kaje sik ke betul-betul.
0: Heeh. Alah
2: yang Arab beli ke
0: Kronaroy.
2: Nabi Adam.
0: Oh Nabi Adam. Jenero level. Nabi Adam.
2: Salam salam kepada nasional sehat selamat bagi berhamdah sekian panjangmu.
0: Amin.
2: Wah cuma hanya baca tiok jalan dengan. Salat baik tinggal tanya.
0: Good.
2: Kali tingkat kehalangan.
0: Siap.
2: Pak Ju, dia kini perlu buka berluar banyak mana lah. Kan buka je, oh, alhamdulillah Pak Ju berapa macam. Alhamdulillah Wak Ju ya Allah. Lebih sang.
0: Rezeki mak cik.
2: Harus kilo mancau.
0: Yeah.
2: Alanya ke kan mana mana mandu pak pak asuk pak pak mama amari. Alanya itu wong ada dah lalu sinan. Pak amari di tumbuh baru kita melaka.
0: Iya.
2: Yeah. Hmm. Tuan kata mau lo menapa ke Eli. Sama kita bawa Eli kan?
0: Ke Eli ka mana?
2: Oh, kan mandu mandu. Belum bang kan wal ya mana. Lah pri di kiok lumur semula tengah ulin. Pluh ke ikut umur berapa belum? Kau pergi kan?
0: Mana? Ya.
2: Satu kita ingin mandu-mandu mah. Nak ada mana-mana mana. Langgu pertama mandu-mandu. Salam dari lun. Semua mandu-mandu. Puan ajar nyantuk bolam pisang.
0: Terima kasih.
2: Dan ke mandu-mandu lain. Selamat bertugas Nurul. Terima kasih banyak Chan.
0: Terima kasih Cik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cik dari Lam Ara. Tak dengar lagu Faedah Yasin ni leh. Bunuh gelakil lewat John. Lagu Nek Tu dari Sabra Muda. Hanam rumpuk Wak John. Dah putar Faedah Yasin ya.

Terima kasih Warihlon yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Kapo Siblah lewat put puluh tikurung minat Wate Indonesia Barat Warihlon ya. Wate untuk tahadirkan acara sireboh kurang lebih sampo anpo 12 jadi tinggal 30 minit tu ya Warihlon ya. Karena uronyo uro Jumat gedanyo akan tadenge pengajian muratal sembari dapreh pelaksanaan ibadah salat Jumat yang langsung tapa sahoro sajan yang langsung tadenge dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Jadi nya ke Wate mungkin ka ditamong untuk ka mulai tatup acara sireboh ya Warihlon ya. Terima kasih Nurul ucapkan ke warih-warih yang kali bergabung uronyo dalam acara sireboh dan kali kita bahas tentang salah saboh tradisi buh gaca ya. Salah saboh tradisi yang dalam adat perkawinan di Aceh mana ya Warihlon ya. Jadi nah tahapan dalam perkawinan di Aceh saboh tahapannya adalah nah wate gebuh gaca atau tradisi buh gaca ya Warihlon ya. Dengan tradisi buh gacanya menye di lain-lain tempat biasa beda beda cara aja menan ya, beda kabupaten kota atau daerah beda cara aja ya. Tapi yang selama yang nah kita mau buno lewari-wari kita nyo nah gepegah buno upacara buh gacanya dilakukan oleh menyojaman ya Warihlon ya, yang kepon gehei ile tetua adat atau tokoh masyarakat ya, pemuka adat, tokoh masyarakat lah dalam gampungnya untuk gejak urumoh darah baru yang kena buh gaca menan ya. Buh gacanya dilaksanakan biasa aja le uro ya, le malam maksudnya uro, le malam turut-turut tampo malam perkawinan malam resepsinya nyan ke malam keneleh Warihlon ya. Jadi menyejamun le malam turut-turut ba malam kepon ba uro kepon nyan ge wateleh ge apot ke on gaca geluah Warihlon ya, geluah rame-rame biasa ge diawali le pemuka adat ile ya. Geluah fon le gaknyan alinyan baru urang lain ikut luah cit kagleh. Dek lagi gepegah le makcik buno getop ile lam letung ya, getop lam letung ile ngat lebih bagah haluh wate tapih ngan batai lada. Jadi lebih mangat menan ya. Tapeglah le on-on gacanya dari tangki-tangki dari tulung-tulung on yan, tapeglah le ngat mangat ngat be entek wate gemebuh mengganggu ngan tulung-tulung on yan ya. Jadi entek bungong ji ngat lagak ngat rapi. Jadi gebut bacut-bacut geluh bacut-bacut ya Warihlon ya. Lainnya gepato lam dapeti biasa ya. Lainnya leh gepato kenan

0: Dia patok kanan war helon baru getop lam letung lagi pegah mano eh getop lam letung lenyen nyen pun yang pun peh ngan bate lada nyen adalah pemuka adat war helon ya tegoh lom ge peh yan bate bate untuk temu peh yan bate lada nyen ge petijuk ile ge petijuk ge baca doa alenyan baru gepih ile gak nyan fon baru awalain ikut peh cit biasa ge sediakan nampa dubuh-dubuh batel lada ya jadi ngak bagah wate gepih ji alenyan warehlon wate ge petijuk nyan kage baca doa le gepih alenyan kage buh ba dara baru dari malam kepun alenyan malam tengah menancik ge buh lom ya nyan di rumah dara baru cukup ramai warehlon lagi ge begah buno le wareh-wareh ditanyo bahwa na keluarga yang dominan rame-rame le nyan nangen ngenton tu ya jadi kagejak untuk gedom gesaksikan ge pengen dara baru lah ya nyan le malam lah dom ya lenyan wate le malamnya na gebibu gebi kueh-kueh ya warehlon ya bagi jame-jame yang troh pi menancit lenyan lagi kepegah buno le cik mat ba malamnya na gekokoh kertas untuk gehias pelaminan ya gehias rumah dara barunya menan ya lenyan warehlon menyejamun bahkan na pertunjukan kesenian lom wate tengah upacara buh gaca nyan jadi sepanjang upacaranya ge pertunjuk na pertunjukan seni ya lagi tari reban na marhaban ya warehlon ya jadi na pertunjukan seni sit wate nyejamun menyejino memang kabeda ya warehlon ya dengan gaca pih menyejino lebih instan beh bagah merah menyajamun kan ladum gaca naga begah gara-gara darah ya karena kualitas darah ji atau mungkin warna darah ji menan ya macam-macam lah begah ya makin merah gaca berarti makin gak darah menan ya jadi macam-macam ya yang ke menyajino ka pake inai instan ya inai instannya na yang kali tepih tinggai uke-uke menteng na yang bahkan tipek you know ya jadi hana metai-tai leleh malam menduruk-duruk tegalam acara payah tabuh gaca ya menyajino serba simple ya dumpe segohlom ladum segohlom acara wate ge make up darah baru jino kaje ge tipek ju inai nyan hana ge buh li gaca lenyan inai pe hana penuh-penuh li gawai menyawai penuh-penuh gebuh ya lagi pegah puno li wari-wari ketanyo bahwa bak dapat gaki penuh gede alinya bak dapat jaro penuh gede alinya manti lingkat ujung-ujung anak jaro kan okey timohnya bak atut kepunnya gebuh manti lingkah manti lingkahnya gebuh alinya ladum daerah warehlon bahkan ngan linto baru pih nasid gebuh gaca ya gebuh bacut menanggu ke atau mungkin gebuh bak ginang jaro menteng atau bak ane ya ane klingking ya atau puno bahasa je anak klingking atau jaro lintik ya jaro lintik menan ya ngalengan warilon menyokalih gebuh gacanya ka nasi gepetijuk le tegah lom gebuh gaca bak darah baru darah baru jihan gepetijuk ya lagi gepegah puno na gepengui lom ya gepegah le makcik gepengui jaman makcik gepengui gepeduk ya tu gaso pajuh bu linto gepengui gepeduk inan lenyan gepetijuk ya warahilun getulung bulekat kuning ya jadi na doa-doa yang disampaikan na ramengan-ngan yang saksikan ya menyejamun memang lebih gotoroyong je lebih deh ya warahilun ya karena rame dan gacanya pihana mungkin dapih tirorung ya kuat jadi untuk dapihnya pi perle bantuan dari rame masyarakat na keluarga na ngan-ngan truh mekumpul ya merumpuk ya pengen darah baru lah ya menyejino menyejino mungkin darah baru katengu ya walaupun na awak pengen tapi hana rame le lagi awai lenyan pertunjukan-pertunjukan seninya hana le menyejino ya palingan cuma ya urang bak dapu peh-peh alat untuk magun ketingah ya yang magun-maguan ju untuk tingah gebetu om lom kelai ya yang pengen darah baru ya tiro dua dro menan hana tak tami hari lu ni atau tu paling jai lah padu ro nyampi keluarga dekat atau mungkin ngan yang toto tak menan ya. Okey, warahilun, terima kasih memandum yang kali bergabung uronyo dalam acara si reboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan tentang tradisi bogaca kali kita hadirkan warahilun ya. Terima kasih Bunda Bengah, nah kita mau Cik Mat dari kawasan Lambaro. Nah, Pak Sabtari Oi dari Aceh Jaya, Nak Kanda Jariah dari Lungbata, Nak Kak Fitri di Darussalam, Nak Pak Amri dari Kuta Malaka, Bang Amir Mahmud di Woyla, Kak Eli di Pagai, Kak Yana di Lambaro, Nah Pak Jal dari Blower, Nah Bu Fatimah Buno dari Ili, Lihnya Wak John dari Glegenteng, Mak Cik dari Lamara, Nurul Top Ile acara si rebuh edisi Uronyo yang golom sempat bergabung Mbak Uronyo, hana masalah warihlun ya. Nah acara si rebuh uke untuk kembali bergabung dan insyaallah tinggal gedanya akan merumpok lom dalam acara si rebuh untuk uronyo pi nurul pengan tampu anteput ya. Jadi untuk ware-ware di Pat Manteng semoga sehat abe, yang tengah sakit semoga bagah pulih, yang tengah kurang sehat semoga bagah fit temak lai ya, yang tengah dalam perjalanan gegat bak jalan ya uronyo uro Jumat bagi uragam pi mungkin ka tengah tiap siap ya untuk gejak laksanakan ibadah solat Jumat edisi uronyo, semoga amal ibadah gedanya mau mandum pi diterima oleh Allah dan pe yang gedanya bahas bak uronyo jeta ingat-ingat kembali ya pagi ban tradisi gedanya awai ngan jino walaupun ka le beda tapi na ka pasti nah tujuan masing-masing ya paken paken urojih lagenyan pakon uronyo lagenyo ngamanan ya. Oke warahilun datuk ilai acara si reboh sampo merumpok lai lam acara si reboh uke.
1: Demikian si reboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warih Loni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami. Baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Luma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warih Lon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin, juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah Salat Jumat untuk hari ini dengan mendengarkan pengajian Murattal. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah Salat Jumat untuk hari ini.

الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء ثم الصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا محمد خير دواء لكل سقم وداء الرحمة والشفاء في السر والجلاء وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه ما دامت الأرض والسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Sidang jamaah salat Jumat Ma'asyiral muslimin Guru-guru kami yang dimuliakan Allah Marilah dengan tidak bosan-bosannya Kita panjatkan segala puji beserta syukur Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memuliakan kita Untuk dapat berhadir di rumah Karena tidak sedikit orang semalam tidur Namun pagi harinya tidak bangun Tidak sedikit orang semalam tidur Namun mereka tidur untuk selama-lamanya Boleh jadi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini Karena masih banyak dosa-dosa kita yang belum Allah masih ingin mendengar Kita memperbanyak beristighfar Allah masih ingin mendengar dari lisan kita. Kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat beriringan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an dan daripadanya Al-Qur'an tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman sebagai petunjuk demi kemaslahatan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tentunya setiap manusia menginginkan kehidupan yang serba berkecukupan. Setiap pagi kita bersama jutaan orang lainnya meninggalkan rumahnya menuju tempat kerjanya masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, dia pergi ke tempat kerjanya.
Ada yang menjadi petani, pelaut, pengajar, pegawai, dosen, dokter, supir, maupun yang memimpin sebuah lembaga. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari rezeki demi menghidupi keluarganya. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang kita cari saat kita bekerja? Apakah sekedar harta yang banyak? Ataukah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang berkah, apalagi hari ini hari Jumat, Jumat yang penuh dengan berkah. Kata berkah ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Yang mungkin ketika kita pergi ke sebuah pesta, kita mendoakan mempelai laki-laki dan perempuan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair. Kita memohon keberkahan kepada Allah untuk kedua mereka. Di saat akan masuk bulan suci Ramadan, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika ada anak-anak kita yang baru selesai dayahnya, sekolahnya, wisuda misalnya, baru selesai hafalan Al-Qur'annya, mudah-mudahan berkah ya ilmunya. Ada saudara-saudara kita baru menempati rumah yang baru, kita berdoa mudah-mudahan rumahnya berkah. Ada anak yang baru lahir, mudah-mudahan anaknya berkah. Mudah-mudahan berkah-berkah. Itulah yang sering kita doakan untuk saudara kita semua. Pertanyaannya, apa itu berkah? Tentunya berkah itu disebutkan dalam Al-Quran lebih daripada 30 kali dengan berbagai macam derivasinya, dengan berbagai macam bentuknya. Ada dalam bentuk fi'il madhi, tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah mengatakan juga barakna fihi dan seterusnya. Allah juga menyebutkan dengan bentuk masdar, barakatin. Law anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan ungkapan-ungkapan yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tentunya kata berkah ini berasal dari bahasa Arab yang berasal dari 3 huruf ba, ra dan kaf. Ada ulama yang mengaitkan kata barakah itu dengan kata birkah. Birkah adalah kolam yang berisi dengan air. Apabila kolam ini berada di padang tandus, padang pasir yang tandus, maka disebut dengan oase. Ketika ada oase di tengah padang pasir yang tandus, akan tumbuh lumut. Kemudian akan ada ikannya, akan tumbuh pepohonan yang rindang. Kemudian ada musafir yang singgah istirahat sebentar sebelum dia melanjutkan perjalanannya lagi. Maknanya apa? Ketika keberkahan ini melekat pada sesuatu, akan bertambah-tambah kebaikan di tempat itu. Maka dalam Mu'jam Raghib Al-Isfahani beliau mengatakan bahwa al-barakah hiya subutu al-khair al-ilahi fi syai, menetapnya sebuah kebaikan atau kebaikan dari Allah pada sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba bayangkan apabila keberkahan itu melekat pada ilmu seseorang, maka ilmunya akan berkembang. Ketika melekat pada rumahnya, rumahnya itu akan selalu dihiasi dengan ketaatan. Ketika kita bermohon kepada Allah sebelum kita makan dan minum, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rizkikan kepada kami dari minuman dan makanan dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi sumber kekuatan kita agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika keberkahan ini melekat pada harta,
kepada nafkah, kepada rizki yang sedang kita cari, maka akan bertambah-tambah kebaikan di dalam rizki kita. Mohon maaf, misalnya ada seseorang, dia gajinya setiap bulan 3 juta. Namun dengan 3 juta itu dia dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Dia dapat menyekolahkan anaknya. Bahkan dia dapat bersedekah dari rizki yang dia dapat. Ada satu lagi, gajinya sampai ratusan juta. Tapi ada saja alasan di setiap waktu uang itu harus dikeluarkan. Bayar hutang, ada yang sakit, ada kecelakaan, alhamdulillah, dan seterusnya. Maka ketika keberkahan itu melekat pada harta, maka harta itu akan bertambah-tambah, akan menetap kebaikan yang banyak di dalam. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami membaca beberapa catatan dari kitab Tanbihul Ghafilin di halaman 166. Kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah karya Syekh Abu Layth As-Samarqandi. Beliau wafat pada tahun 983 Masehi. Hari ini 2026. Kalau kita hitung, maka beliau telah wafat 1043 tahun yang lalu. Namun kitabnya, ilmunya masih dipelajari, masih dikaji, masih disampaikan kepada khalayak. Ini menunjukkan keberkahan ilmu para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di halaman 166, Al-Faqih, digelari dalam kitab itu dengan Al-Faqih. Qala Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa'alayhi an yahfadha khamsata asya. Barang siapa yang ingin hartanya, rizkinya itu menjadi rizki yang berkah, maka hendaklah dia memperhatikan 5 macam perkara. Beliau mengatakan dalam kitabnya, awwaluha alla yuakhkhira syai'an min fara'idillahi ta'ala li ajli kasbi wa la yudkhila an-naqsa fiha. Yang maknanya hendaknya seseorang itu tidak mengakhirkan kewajiban yang telah Allah wajibkan pada dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, azan berkumandang. Apakah dia bersegera meninggalkan pekerjaan? Misalnya dia menjadi tugas menjaga toko, atau dia di kantor, apakah dia bersegera untuk meninggalkan kegiatannya sejenak guna memenuhi panggilan Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Banda Aceh, di Aceh Besar, itu sudah sangat menjamur kedai kopi, warung kopi. Luar biasa. Kami baca ada sebuah instruksi dari gubernur nomor 1 tahun 2025 agar menghentikan setiap kegiatan di saat azan berkumandang, dan kemudian yang kedua hendaknya dilakukan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita ingin mendatangkan keberkahan di tempat usaha kita, maka usaha kita itu harus ditegakkan di dalam salat. Maka sangat indah ketika di dalam sebuah kafe misalnya, ada semacam instruksi dari sebuah TV, seperti di bandara misalnya, telah tiba waktu sholat zuhur, mari kita berhenti sejenak, kita laksanakan sholat. Yang punya usaha berkah, yang makan di situ berkah. Coba bayangkan ketika orang yang buat makanan bang nepegat mie Aceh lah bahwa bermanat. Nampakkan kopi tak buah mamba, tapi tidak menjaga wudhunya. Maka pastikan kita di rumah masing-masing, pasangan kita itu adalah orang yang salat. Ketika pasangan kita ini memasak makanan, diawali tentunya dengan bismillah. Dia berselawat sedikit dan seterusnya. Itu akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa, sehingga anak-anak kita menjadi anak. Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Bila seseorang ingin mendapatkan, meraih kasab atau harta atau rizki yang berkah, alla yu'zi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi, hendaknya seseorang itu tidak menyakiti siapapun dari hamba Allah karena dia sedang bekerja. Ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tega menipu pelanggan. Pak, menyohna ni gento bagian spare partnya, motor hanya pakai lewat. Ada kontrak akad antara perusahaan tertentu dengan pembuat bangunan. Ini bagian ini seperti ini, semennya, itu pasirnya, seterusnya, besinya seperti ini. Namun karena ingin mendapatkan keuntungan lebih, PO yang seperti itulah membuat harta kita. Maka apa yang terjadi ketika tidak sesuai dengan speknya, bangunan-bangunan itu beberapa masalah akan datang tidak bersama. Poin yang ketiga, al-faqih mengatakan ayyak sida bikasbihi istiqsasan li nafsihi wal ya'yalihi wa la yaqsida bihil jam'a wal kasrah. Hendaknya seseorang yang keluar dari rumahnya itu dia berniat mencari nafkah, kemanapun dia pergi dia berniat untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga keluarganya tidak ada. Dan dia tidak berniat untuk menumpuk-numpuk harta. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan tadi menuju kota Madinah. Dia menjumpai seorang bapak-bapak yang profesinya itu kok betul, belah betul. Rasulullah melihat tangan bapak itu sudah melepuh, sudah rusak. Rasulullah kemudian menyapa bapak itu. Kemudian Rasulullah memegang tangan bapak itu dan mencium. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hadhihi yadi la tamassuha an-nar." Tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitulah apresiasi syariat kita kepada siapapun di luar sana. Orang-orang tua kita yang banting tulang peras keringat demi mencukupi kebutuhan kita sehingga kita dapat hadir. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Poin yang keempat, beliau mengatakan alla yujhida nafsahu fil kasbi jidda, hendaknya seseorang itu tidak terlalu memporsir dirinya dalam pekerjaannya. Dia mengorbankan seluruh kehidupannya. Islam padahal mengajarkan keseimbangan. Jangan sampai di antara kita sukses mengumpulkan harta yang banyak tetapi gagal membangun keluarganya. Banyak orang yang mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya namun lupa mewariskan akhlak dan keteladanan.

kapan kita bisa bertadarus bersama di rumah Tuhan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita punya pegawai, apabila kita punya usaha dan kita punya anak buah, ada pegawai, pastikan anak buah kita itu bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kata beliau, kiat untuk mendapatkan harta yang Alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasba sabab. Hendaknya seseorang itu meyakini bahwa rizki yang dia miliki, mobil yang dia naiki, rumah yang dia tempati, ilmu yang dia miliki, apapun yang dia miliki, itu semuanya bukan berasal dari pekerjaan, bukan dari semuanya, namun Allah lah yang memberikan rezeki. Sedangkan usaha kita, pekerjaan kita, itu hanyalah ikhtiar, hanyalah wasilah yang Allah ciptakan. Maka dengan hal tersebut akan mendatangkan rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah syair. Waladatka ummuka ya bena adama bakia, wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Wahai anak manusia, engkau dilahirkan dari rahim ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang yang ada di sekelilingmu tertawa, tersenyum bahagia. Ihris ala amalin takunu bihi idha yabkuna hawlaka dhahikan masrura. Teruslah lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang penuh dengan keberkahan. Nanti ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau dalam keadaan tersenyum, namun orang-orang yang ada di sekelilingmu menangis karena telah kehilangan sosok yang memberikan inspirasi dalam kehidupan mereka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat khatib dan jamaah sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, bini'matihi tatimu salihat, wabifadlihi tatanazzalu khairat wal barakat, wabitawfiqihi tatahakkaku al-maqasid wal-ghaya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

0: kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekadar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Allahu Akbar.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Ouais, c'est marrant. Bon. Ouais, c'est bon.

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش.

ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

0: dengan senyum aja dengan kumis itu.
1: Aduh.
0: Kumis
1: kelihatan ya.
0: Temanya nama mama apa, bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya daerah masing-masing kan punya ininya sendiri ya. Ya, apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
1: Betul.
0: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur yang
2: sangat. Iya, bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
0: Pertanyaannya yang mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12. Sama yang apa tuh, yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau Karya itu kan apa gimana itu abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
1: Oh boleh, silakan Pak Tu.
0: Biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah ini pantunnya, kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini. Ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantunnya.
2: Terima kasih Cik Guria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat betul Cik Guria nih.
2: Oh, semangat banget. Semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
1: Kembali dari kita,
2: siap. Ini kita akan dari Perempat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Bang Leman.
3: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita. Ini siapa Mbak Julia, bukan tamunya?
1: Ada Bang Erik, ketua divisi.
3: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
2: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
3: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas ya kan ininya temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak
2: Julia? Untuk bukunya?
3: Itu, iya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana, yang pokok utamanya gitu.
2: Okay,
3: oh ya, Mbak Jojo. Tadi yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa nabas ini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu. Cigu,
2: bukan
3: gitu.
2: Ayah yang ngomong ya.
3: Iya.
2: Itu pendengar yang lain.
3: Saya juga menunggunya lama gitu.
2: Iya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cik Guria dan juga Guria, Bang Leman. Gimana
1: Bang? Masih ingat Bang?
4: Masih ingat.
1: Oke, mungkin boleh dari Cik Guria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya Tanjung Pinang. Oke, boleh.
4: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan Bu ya.
1: Mungkin
4: kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja, bahan bacaan yang di sana. Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu untuk baca buku. Kalau nggak salah Bunga Rampai historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
1: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
4: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
2: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
4: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
2: ada yang bahasa Indonesia gitu ya.
4: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
2: Oh, gitu. Tapi juga ada. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
4: Ada yang seperti itu. Gitu. Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dihususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
2: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap. Buku yang dibaca juga, ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
1: Sama. Gitu.
2: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
4: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu, bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu? Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu kayak gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi gitu.
1: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya, Bang ya.
2: Apresiasi juga ya, karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi, Kak Yulia.
1: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
2: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
2: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
5: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
1: Pinang. Halo Mbak Ica.
5: Mbak Yulia, Ica mau nanya di Bang Jojo.
1: Mau tanya apa tuh?
5: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau kayak itu main HP dia gak mau membaca, males, kayak kadang sama mamanya tuh di sama mamanya mamanya tuh diomelin sama mamanya gak mau membaca, males katanya membaca.
2: Cuma itu aja. Ini mau satu pantun untuk Tanjung Pinang ya. Boleh,
5: silakan Cak. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakel. Jangan lupa membeli benang.
1: Iya.
5: Masa yang lalu jangan dikenang, banyak kita bersenang-senang.
2: Siap.
5: Terima kasih yang Balesti, Bang Jojo.
2: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
1: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membentur mamanya gak suruh membaca.
4: Spesifiknya mungkin baca.

0: kita kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran 1 jam atau 2 jam mengundang tokoh ajak gitu ngobrol sama mereka terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi
0: biar lebih menarik.
1: lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang
0: Iya,
1: Erik ya.
0: mengajar.
1: Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini dapat ini dapat ini gitu.
2: Iya,
1: Misalnya
2: jadi
1: kalau
2: bentuknya gitu.
1: dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya kalau guru ya.
2: Iya, ada bintang-bintangnya gitu, Bang Jo.
0: Dan
1: Iya.
0: mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
0: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka?
2: Oh,
0: Jadi
2: oke.
0: jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola sudah ada telepon kan di sana yang masuk?
2: Belum ada lagi
1: Belum ada
2: teman.
1: lagi.
2: Oh,
1: Oke.
2: gimana?
1: Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya . Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang apa namanya dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
0: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend.
1: Oh, weekend.
0: Weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi, kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku, jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah, di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Iya, benar.
1: Oke.
2: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan. Oh, oke.
0: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Oke.
0: Lawannya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh? Kalau di sana.
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu, Bang Jo. Ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Ya, kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena
1: Ada.
2: juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, nggak bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli, gimana, Bang?
0: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi apa namanya aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
0: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
0: Okay. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah selesai jawab ya, Cikgu ya.
2: Ya, Cikgu ya. Iya, kata Cikgu, siapa-siapa kata dia,
1: kasih
2: berapa.
1: Iya, langsung dibeli ya, Cikgu ya, bukunya biar baca, biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketanya Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah, ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
0: itu PR bersama yang memang

0: semua kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari, buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern, ada tokoh fiksinya di situ, tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga, bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macam segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang, minat zaman sekarang. Banyak lah.
1: Banyak namanya.
0: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah.
1: Iya,
0: itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
2: Iya.
1: Cuma dikemas semenarik mungkin
0: kemasannya,
1: ya.
2: Dikemasnya ya, baru gitu ya, ke lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali, kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
1: Iya, siap. Dari digital.
2: Siap.
1: Sekarang pun baca-baca buku sejarah baik saya dari digital.
2: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
0: Iya betul.
2: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
1: Belum ada. Apakah
2: belum ada?
1: Belum tahu nomornya nih.
2: Aduh, boleh disebutin lagi dah ya.
1: 0771-444-9050.
2: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
1: Oke, mungkin memang
0: mirip. Insya Allah nih, mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
1: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
2: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya. Gitu.
1: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya macam orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
2: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana Kak Yulia?
1: Nah terputus lagi.
2: Oh terputus, aduh kenapa nih? Sabar dulu dong.
1: Tadi ada terputus lagi dia.
2: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa telepon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa Renet, ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya? Kak Yulia?
1: Belum bunyi lagi Bang.
2: Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
0: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
1: Benar.
2: Karena nggak bisa langsung brek dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
1: Benar.
2: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari, dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Tuh, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan perempat pemirsa Erik bisa kita jalani ya, Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan, ya. Perpustakaan jangan di rumah doang main gadget ya, segala macem, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
1: Iya juga
2: kayak iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yulia untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa Arenet dan juga pendengar Perempat nih, kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Arenet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo Jodita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Jam 14.
2: Abang Pop, sebanyak 10 personel penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ujung Menteng mempercantik Jalan Siliwangi Cakung Jakarta Timur dengan lukisan mural. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Ujung Menteng Pipit Ayu Suwandari mengatakan mural dibuat di tembok pembatas pabrik dengan akses jalan warga sepanjang sekitar 25 meter dan tinggi 1,2 meter. Menurutnya, mural bergambar rumah adat dari berbagai daerah tersebut dikerjakan oleh personel PPSU untuk menata kawasan agar lebih rapi, apik, dan menarik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Program Taruna Mengajar berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, Sumatera Utara sejak 3 Agustus hingga hari ini dengan melibatkan Taruna dari Magelang sebagai pengajar. Para Taruna memberikan materi penguatan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa khususnya jenjang SMA melalui pembelajaran interaktif di ruang terbuka dan media audiovisual. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, cinta tanah air, serta pencegahan perundungan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Di tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah yang masih bisa didaur ulang, kagak ikutan kotor, lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Kejerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Demikian Warehelon, satu nomor lagu bersama Citrani Auliza tadi ya, dengan Berge sudah kami hadirkan dengan judul Bekna Ragu. Sudah menjadi tembang untuk teman aktivitas Anda di siang menuju sore hari ini. Maksud kami untuk judulnya Bekna Rasa Curiga ya, ya, dari Citrani Auliza duet dengan Berge. Dan Warehelon, saat ini sudah pukul 14.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini kami hadirkan satu informasi dari Banda Aceh. RRI.co.id mengabarkan, membacakan dongeng sebelum tidur kepada anak menjadi kebiasaan sederhana yang memberikan banyak manfaat bagi tumbuh kembang mereka. Selain menciptakan suasana hangat antara orang tua dan anak, kegiatan ini juga menjadi momen berkualitas yang mampu memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Para ahli sendiri mengatakan bahwa perkembangan anak menilai rutinitas mendongeng bisa membantu anak menjadi merasakan lebih aman, nyaman, dan juga rileks sebelum beristirahat. Dilansir dari laman halosehat.com, salah satu penelitian dalam Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics mengatakan bahwa anak usia dini yang rutin dibacakan buku oleh orang tuanya dan terpapar hingga 290 ribu kata lebih akan banyak diterima, bahkan lebih banyak yang diterima dari taman kanak-kanak, bisa menjadikan anak-anak mudah untuk memperluas kemampuan berbahasa dan memahami beragam jenis teks. Kemampuan tersebut akan sangat membantu anak dalam proses belajar, di mana seiring berjalan waktu, kebiasaan ini dapat mendukung perkembangan bahasa dan juga komunikasi anak secara optimal. Selain itu, cerita-cerita yang disampaikan orang tua mampu merangsang imajinasi dan kreativitas anak. Tokoh, alur cerita, serta berbagai latar yang beragam membuat anak belajar membayangkan situasi yang baru dan berpikir kreatif. Kemampuan ini sangat penting untuk mendukung proses belajar, memecahkan masalah, dan mengembangkan daya pikir kritis ketika anak memasuki usia sekolah. Dongeng juga menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral dan karakter positif, di mana kisah tentang kejujuran, keberanian, kerjasama, hingga rasa tanggung jawab dapat dipahami anak dengan cara yang menyenangkan. Pesan moral yang disampaikan melalui cerita umumnya lebih mudah diingat dibandingkan sekedar nasihat, sehingga membantu membentuk perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Para orang tua juga dianjurkan menjadikan dongeng sebelum tidur menjadi rutinitas harian, meski hanya berlangsung selama 10 hingga 15 menit. Pilih cerita yang sesuai dengan usia anak dan sampaikan dengan intonasi yang menarik agar mereka lebih antusias mendengarkan. Dengan konsistensi kebiasaan sederhana ini, tidak hanya mendukung perkembangan bahasa dan juga kecerdasan anak, tetapi juga membangun kedekatan keluarga yang akan menjadi bekal berharga bagi tumbuh kembang mereka. Demikian Warehelon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang menuju sore hari ini. Dan saat ini ya, sebagai informasi, cuaca di Kota Banda Aceh sudah kembali mendung dan disertai dengan angin yang lumayan ya, lumayan kencang. Jadi untuk ware-ware yang saat ini sedang berada di luar ruangan, khususnya di Kota Banda Aceh maupun yang sekitarnya, harap berhati-hati Warehelon ya, karena angin kencang akhir-akhir ini juga menjadi suatu ancaman juga ya buat kita ya, dimana salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa di Kecamatan Pekanbada ada salah satu rumah yang terkena angin kencang hingga rumah tersebut rusak ya, dan haruskan kita untuk ya selalu berjaga-jaga dimanapun berada ya, meskipun di rumah dan dimanapun, semoga Allah selalu menjaga kita. Dari studio, insyaallah kebersamaan kita sampai hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih kami temani tentunya suasana di siang ke sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan lainnya bersama Haji Umah, Gaya Hudep. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Jumat 7 Agustus 2025. Dan 2026, hey Nurul, bangun. 2026 ya, jangan bilang 2025, kayaknya belum move on nih Nurul ya. Dari 2025, ada apa sih 2025? Atau mungkin masih ada resolusi yang belum terwujudkan? Bagaimana nih? Oke, langsung saja ya, kita sapa ya. Daripada kita bahas resolusi panjang deh ceritanya ya. Yang sudah bergabung, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dando adalah kita.
1: Iya Pak Amri, apa kabar?
2: Baik Denro, baru pulang dari Jumat.
1: Oh, baru pulang sholat Jumat. Tadi melipir dulu ke warkop enggak?
2: Hah?
1: Melipir dulu ke warkop enggak hari ini?
2: Ada, bentar lagi.
1: Oh, bentar lagi. Jadi pulang langsung ke rumah nih. Jauh kali ya masjidnya, jam segini baru pulang?
2: Enggak, tadi ke rumah adik bentar. Pulang masjid ke rumah adik bentar, baru pulang ke rumah.
1: Oh gitu.
2: Baru sampai.
1: Di Kota Malaka juga rumah adiknya Pak Amri?
2: Dekat-dekat, ini barang 3 kilo.
1: Oh iya. Pak Amri, di sana hujan nggak Pak Amri?
2: Enggak deh, ini mendung aja, ini hujan, angin yang kuat.
1: Angin yang kuat ya, hujan belum? Dari kemarin-kemarin belum memang?
2: Kemarin ada rintik-rintik, tadi pagi ada juga rintik-rintik dikit.
1: Oh kayak gitu, ini baru aja reda lagi nih di Blang Padang nih.
2: Oh tadi hujan?
1: Barusan hujan lumayan deras lah, sama anginnya super kencang, wah.
2: Ini anginnya kencang nih.
1: Di sini anginnya kencang nih, makanya kayak Nurul agak ngeri-ngeri sedap sih lihat yang pohon yang besar itu loh.
2: Iya.
1: Terbawa angin.
2: Masih rintik-rintik juga di sini.
1: Iya, di sini masih masih rintik-rintik juga.
2: Iya.
1: Oke, Pak Amri, mau lagu apa sore ini?
2: Ani aja deh.
1: Ani dari siapa Ani?
2: Dari Roma Irama.
1: Roma Irama, Cili bisa masuk pertama hari ini dapat Roma Irama.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, sudah ada ini. Salam-salamnya
2: ya.
1: Boleh. Apa tuh?
2: Jangan matuk ya, Abi nanti.
1: Ya Abi juga mintanya Roma Irama biasanya ya.
2: Ya Abi terlalu Roma Irama deh ini. Jangan Roma-Roma lagi, biar dia minta lain.
1: Iya, Pak Amri pun udah pinter sekarang ya, bisa masuk pertama ya.
2: Belum tahu rezeki.
1: Kayak gitu.
2: Mungkin karena baru pulang Jumat.
1: Tadi ibadahnya mungkin khusyuk kali ya. Bisa berdoa, ya Allah semoga dapat nomor satu di produk.
2: Berdoa, mudah-mudahan bisa ngomong lagi sama Denoro, karena
1: amin.
2: Tadi waktu sirbu kan putus.
1: Tadi hilang suaranya.
2: Ya putus tadi.
1: Oh iya deh, gak apa-apa. Yang penting bisa gabung lagi ya.
2: Lagi ya.
1: Iya itulah.
2: Salam-salam ya Bu. Pertama buat Denoro, semoga ceria selalu ya.
1: Amin, ya Allah, Pak Amri juga ya.
2: Ya,
1: wajib ceria.
2: Iya.
1: Pak Amri kalau
2: ada tema lamaran, mati lamaran, wajon, nampetan.
1: Iya.
2: Benda ceria, lumbete, yabit, ure kering. Kemudian kaya di Korea, yaga, lampulo, peli, pegari.
1: Semua semuanya.
2: Ya, benar ke depan
1: terus lagi.
2: Itu aja deh. Dah lewat.
1: Iya, mantap. Mantap Pak Amri.
2: Makasih banyak Roro atas waktunya.
1: Iya, sama-sama. Pak Amri sehat selalu ya. Selalu ceria ya. Besok kita jumpa lagi loh.
2: Iya.
1: Oke.
2: Besok Roro juga.
1: Iya, full day besok.
2: Mudah-mudahan kita jumpa lagi besok.
1: Iya, amin
2: selalu.
1: Ya Allah. Amin.
2: Keluarga sehat
1: eh? Sehat semua, Alhamdulillah.
2: Amin.
1: Pak Amri juga ya. Semoga keluarganya sehat semua.
2: Makasih banyak Ade
1: Nurul. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlon ya. Di belakang Pak Amri yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Iya kakak, apa kabar hari ini? Kak
0: Alhamdulillah baik.
1: Kemana tadi pagi, kok gak masuk?
0: Oh men, ini udah hujan nih, bentar dulu nanti masuk lagi ya. Lagu Andaikan ya, dari Imam S. Arifin ya. Nih jemuran di depan nih.
1: Oke oke oke, gak apa-apa deh, makasih ya. Kakak
0: Andaikan ya, Imam S.
1: Arifin. Oke siap, Nurul cari dulu. Kak Ayati, begitu masuk, begitu hujan ya, langsung loncat Kak Ayati. Semoga selamat lah ya, jemuran Kak Ayati, jangan sampai basah-basah lah ya. Kita dengarkan langsung ya Warihlon ya. Ada Ani tadi, permintaan dari Pak Amri dari Roma Irama, dan ada Imam S. Arifin untuk Kak Hayati ya, yang lagi lari-lari. Hati-hati Kak Hayati, lihat-lihat tuh. Kita hadirkan dulu, nanti kita sambung lagi Pro Dangdut.

0: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Cukup dari jauh saja, sayang. Aku memandang dirimu.

0: sedih kali lagunya Kak Yati ya. Kenapa Kak Yati? Kok bisa sih? Padahal kayaknya lagi happy-happy aja. Gak apa-apa ya Kak Yati ya. Lagunya aja yang sedih ya. Aslinya mah lagi goyang dangdut Kak Yatinya di rumah. Dan tadi juga sudah ada Ani ya dari Roma Irama untuk Pak Amri dari Kuta Malaka. Semoga Pak Amri juga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Rilun.
0: Halo kakak.
1: Halo sayang.
0: Sudah makan siang dong?
1: Udah dong.
0: Sudah dong. Tadi belanjanya tadi pagi?
1: Enggak, belanjanya udah 2 hari yang lalu.
0: Oh, belanja mingguan ya?
1: Oke deh. Enggak mingguan sih, harian kayaknya 3 hari sekali gitu.
0: Oh, iya. Siap.
1: Karena kalau hujan enggak, Nurul?
0: Di sini tadi hujan. Sekarang udah reda dan tapi anginnya masih sih. Masih iya, lumayan.
1: Sama berarti Nurul yang kirim ke Maria.
0: Iya, Nurul bilang ke tempat Kayana, di sana panas. Tadi kata itulah. Pak Amri agak panas-panas di daerah Pak Amri Kuta Malaka kan? Siapa tahu di daerah Kayana juga.
1: Enggak, rumah enggak, tempat Kayana tadi kan dingin. Terus Kayana tengok, lah itu ada yang ngirim hujan tuh, cepet-cepet kayaknya turun ambil jemuran gitu kan. Rupanya benar sekalian sama badainya dikirim.
0: Cepat ya jasa pengirimannya, ekspres.
1: Oh, cepat ekspres. Untung duluan diambil, kalau enggak udah lah.
0: Oh, ada jemuran juga ya?
1: Ada, kok nggak kena, udah nangis ya, basah gitu.
0: Jadi Elvis Casey jemurannya ya.
1: Tapi abis itu kan mati lampu. Mati lampu, terus radio nggak ada lagi suara berangin-angin. Kayaknya jadi digital didengarnya nih.
0: Oh gitu, sempat dimatiin dong ya sambil teleponan ini.
1: Sempat mati lampu, terus kayaknya ada kebakaran deh. Tadi bunyi mobil kebakaran tuh kelewat titi itu kan.
0: Oh ya?
1: Itulah gitu, hidup lampunya balik, radionya hilang, semuanya hilang. Di radio HP gak ada, di radio patok ini juga gak ada. Paksa deh kayaknya buka digital nih, kok gak bisa pantau.
0: Oh iya, setia kali memang kakak satu ini ya. Ayo kita tepuk tangan semuanya.
1: Dibantu ya.
0: Mau lagu apa nih sampai semangat kali?
1: Lagu apa ya kita biar jingkrak-jingkrak nih ya.
0: Ayo, yang mana nih?
1: Ini aja deh.
0: Apa tuh?
1: Yang sedang-sedang saja dari Iwan tapi versi reggae-nya.
0: Yang sedang-sedang saja versi reggae. Oke, Nurul cari dulu ya.
1: Iya deh. Tapi kayaknya udah terlalu duduk tapi di situ tapi entah mungkin dia bapak gitu kan, bandel kan. Gini rokok dulu kayaknya.
0: Tenang, kalau Nurul yang cariin dapat nih.
1: Oh gitu, Nurul ikat kakinya.
0: Iya, Nurul ikat kakinya. Nurul suruh tarik mic sampai ke gede. Kalau mau ke gede nih bawa mic. Kabelnya panjangin.
1: Gitu, hebat Nurul. Tepuk tangan satu-satu Nurul. Brak.
0: Ngeri kan.
1: Asal jangan ada yang pijak aja lah kabel tuh, terkontak ya.
0: Pelan-pelan ya.
1: Oke deh. Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin. Dek,
1: tiba-tiba kok cepat kali hilang, kayak ada lagi dengar suara dia, tiba-tiba kok udah putar lagu gitu.
0: Biasalah, Dek, dikejar-kejaran sama ayangnya.
1: Oh gitu ya.
0: Ayangnya yang dijemur tapi ya. Bukan ayang buah hatinya.
1: Itulah, ayang yang kecil-kecil tuh kan. Rame kali ayamnya, ih gak bisa dihitung.
0: Jangan tanya ya, playground beliau.
1: Gak cukup anak jari kalau kita hitung, pakai jari kaki Nurul juga gak cukup. Sampai berapa orang itu gak cukup. Aduh, capek ngitungnya. Terus buat Deti juga, buat Kak Ngom juga, buat Cik Mamat. Cik Mamat ngapain tuh lagi, in-in dia apa?
0: Mungkin.
1: Terus buat Kak Eli, Bu Jaria, buat semua aja terus ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Nurul, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iana dan dari Libya, Warihlon ya, di belakang Kak Yana yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dadah-dadah kita.
0: Kak Nina.
2: Iya. Yeah.
0: Apa kabar hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Hujan gak di sana Kak Nina?
2: Udah berhenti.
0: Udah berhenti. Anginnya gimana anginnya?
2: Angin juga berhenti.
0: Angin juga berhenti. Wah, sekalian. Karena Kak Nina ada tidur siang hari ini.
2: Iya.
0: Ada tidur siang hari ini.
2: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Enak kali tidur ya, tadi hujan ya.
2: Iya.
0: Aduh, ada mimpi gak?
2: Mimpi dikejar hujan. Dikejar
0: hujan. Kali aja ada jemuran di itu, enggak?
2: Enggak.
0: Di belakang gak ada ya?
2: Enggak ada.
0: Oke, okay, siap Kak Nina. Mau lagu apa nih Kak Nina?
2: Prasangka
0: dari siapa?
2: Nina Cynthia.
0: Nina Cynthia, coba Nurul cari dulu deh ya.
2: Iya.
0: Boleh deh, salam-salam Kak Nina.
2: Salam pertama buat Nurul, selamat tugas, sehat selalu, ceria selalu.
0: Amin, ya Allah.
2: Buat Dika di Lampasep, Bang Basri di Sigli, Is and Liberan Deji. Buat Kak Nadia di Lumata, Kak Eli di Pagar Air, semua-semua aja.
0: Baik Kak Nina, terima kasih ya sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Gecu Warihlon ya. Kita hadirkan dulu yang sedang-sedang saja permintaan Kak Yana tadi ya, dari Korea.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Begitulah Warehlon, dua nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Kak Yana dari Lambaro, juga Kak Nina di Gece. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Kak Ina ya?
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Kak Ina?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kenapa suaranya kok lemes sekali tapi?
1: Enggak, lagi istirahat sebentar.
0: Baru bangun atau gimana?
1: Belum bangun, baru istirahat.
0: Baru istirahat, kecapean ya?
1: Capek sih, enggak juga, cuma lagi ngole-ngole aja kan.
0: Hampir ketiduran kadangnya.
1: Hah?
0: Hampir ketiduran kadangnya.
1: Enggak juga.
0: Gole-gole aja.
1: Gole-gole aja. Sambil dengar Nurul cuak-cuak situ.
0: Iya, soalnya ini lemes sekali suaranya tadi. Tapi ini udah selama Nurul salah-salah terus dari tadi nebaknya. udah semangat
1: kayaknya. Itulah, karena kan cuaca pun hujan ya kan, angin ya kan, ya kayak terbawa gitu ya.
0: Aduh, ya ampun. Pengennya di atas kasur aja kalau kayak gini Kak ya.
1: Iya, enak kali berbaringnya.
0: Oh iya, gimana tuh ya rasanya, penasaran.
1: Nurul gak pernah kan, coba dulu ya.
0: Jahat ya Kak Ina, besok bawa kasur sama selimut ke sini.
1: Iya.
0: Terus siaran sambil di atas tempat tidur.
1: Nanti dibilang sama kepala RI, pulang.
0: Iya, soalnya ini Pak susah Pak, orang ini bikin iri semua.
1: Nanti ada jatahnya nanti, bilang gitu nanti.
0: Oh iya betul sih Pak. Kak Ina, di sana hujan udah dari tadi atau gimana? Udah berhenti belum? Belum ya?
1: Udah berhenti nih, cuman serpihan hujan masih ada.
0: Serpihan hujan, masih gerimis-gerimis ya?
1: Iya, angin lagi ya. Makanya suasananya kan adem, ayem gitu kan.
0: Suara ini, hujan
1: kayak,
0: apalagi
1: kayak ini, kayak di Puncak Bogor.
0: Batuh terasa Bogor ya.
1: Iya.
0: Dingin pun ya, akhir-akhir ini udaranya kan dingin kali kan Kak.
1: Enak kali memang.
0: Iya
1: kan?
0: Asli.
1: Bawanya ngantuk terus di hari itu.
0: Betul. Nurul kalau misalnya ke Kedai itu malam-malam, waduh ya ampun, kayaknya udah kayak di Kutub Utara deh.
1: Makanya kan, salah kan kalau kayak enak gitu kan.
0: Iya, itulah makanya. Kak Ina. Itulah. Ini kalau sambil tidur enaknya didengerin suara sih lagu-lagu apa nih, lagu dangdutnya
1: ini aja ya. Ikan di dalam kolam ya.
0: Ikan dalam kolam, mau berenang gak Kak?
1: Enggak mau berenang, tinggal nih. Gak aja ikan aja berenang ya.
0: Oh iya, kasihan ikannya lo kedinginan.
1: Enggak apa-apa, dia kan sering habitatnya di situ dia.
0: Oh gitu. Ikan kedinginan gimana ya bentuknya?
1: Coba,
0: lo jadi penasaran.
1: Coba kalau kita manusia habitatnya di air ya kan, enggak mungkin.
0: Jadi duyung dong.
1: Gitu lah.
0: Dari siapa nih ikan dalam kolam?
1: Siapa tuh?
0: Salma.
1: Ah?
0: Salma atau dari siapa?
1: Cewek ya bawanya ya.
0: Iya.
1: Siapa ya? Baby Shima ya.
0: Baby Shima. Coba kita cari dulu ya. Yang dari Baby Shima.
1: Kalau dengan lagu ini kan teringat Cuka Lampu Nurut.
0: Oh iya. Kok Cuka nggak pernah kedengaran ya?
1: Itulah. Cuka Lampu Nurut kan sering kali request lagu ini kan. Makanya kan sesali kan request aja lah biar kita dengar ya kan. Maksudnya alah biar aja orang udah kerek, biar kita minta lagi kan gitu.
0: Iya betul kan, nggak apa-apa ya,
1: mana tahu orang lain kan suka juga gitu kan.
0: Berarti seleranya bagus kan, jadinya banyak yang suka.
1: Itulah.
0: Oke, Kakak, boleh som-som deh.
1: salamnya yang pertama buat Nurul dulu, selamat juga sehat ya.
0: Amin ya Allah.
1: Besok bawa kasur ya gitu. Okay, ya.
0: Siap. Tapi takut diusir juga kayak kakak. Ya. Kayak kakak bilang.
1: Enggak kerimuan tua sedikit ya, soalnya kan dia double dingin di situ ya.
0: Double dingin. Iya sih. Betul lagi.
1: Udah cuaca dingin, asli lagi ya kan double ya kan.
0: Mau cari kehangatan enggak ada nih. Masuk ke dalam dingin keluar makin dingin.
1: Iya, kan pun ada kehangatan ya kan. Heeh. Payah-payah kita hidup di dapur unggun gitu kan.
0: Kecuali kantin Bu Jack nih, boleh nih. Teh hangat.
1: Itu. Dan itu yang udah-udah masuk tadi semuanya ya. Kak Judi Cabang, Kak apa Kak Kiana, Bu Jaria, pokoknya buat semua yang udah masuk tadi semuanya.
0: Siap.
1: Itu aja kan.
0: Makasih.
1: Spesial untuk Nurul aja ya.
0: Selamat
1: cocok.
0: Oke deh.
1: Itu aja Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina dari Batoh ya, yang sedang golek-golek katanya pakai selimut. Aduh. Jam segini tarik selimut manja ya kalau misalnya. Kalau misalnya cuacanya kayak gini ya. Oke, di belakang Kak Ina nih. Siapa yang lagi ketuk-ketuk? Halo. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Nurul.
0: Ada Bang Tajudin.
2: Iya benar sekali.
0: Gimana hari ini, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah, semangat.
0: Oh, semangat, alhamdulillah. Minahasa hujan gak?
2: Masih belum nih, udah panas sebulan lebih nih Nurul.
0: Oh ya, di sini udah ada awan kulunimbus. Ya,
2: udah
0: gitu
2: masuk
0: lah.
2: Hari keberapa ya ini ya? 30 berapa ya? 34. Hari ke-34. Belum ada hujan.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Di sini udah ini sih. Udah hujan, terus juga anginnya lumayan kencang di sini.
2: Iya.
0: Bang Tajudin ini sedang di rumah atau di mana?
2: Tempat kerja.
0: Oh, tempat kerja. Bentar lagi ya jam 6 ya pulangnya ya.
2: Benar, jam 6 sore.
0: Oke deh, siap. Nanti hati-hati ya di jalan ya.
2: Sama Nurul juga ya, pasti.
0: Terima kasih. Bang Tajudin dari Minahasa, rame enggak di sana atau lagi di ruangan yang private?
2: Lagi di ruangan yang seperti ini.
0: Oke, baiklah. Pekerjaannya aman ya hari ini ya, lancar ya?
2: Lancar banget, alhamdulillah.
0: Oke, siap. Bang Tajudin, mau lagu apa nih kita putarkan?
2: Apa kabar Nurul dulu?
0: Belum ya? Nurul kira udah tadi, alhamdulillah belum sehat sih.
2: Tadi kan baru Nurul yang nanya aku kan belum.
0: Oh iya, balik deh, putar ya. Alhamdulillah Nurul sehat, segar juga di sini.
2: Iya, kalau gue deh dari apa Deni Cagur Goyang Bang Jali.
0: Deni Cagur Goyang Bang Jali, coba Nurul cari dulu ya.
2: Iya. Oke. Salam buat semuanya aja deh.
0: Oke deh, siap.
2: Yang udah pada gabung sama yang belum sempat gabung.
0: Iya.
2: Nanti dicoba lagi di lain waktu gitu kan Nurul ya.
0: Iya, betul. Ya. Yang penting jangan patah semangat ya kan Bang Tajudin kan?
2: Iya, yang penting jangan pindah frekuensi.
0: Iya, itu lagi ya. Satu lagi.
2: Iya, nanti kalau nggak dibilangin, nanti kalau ngambek, wah udah susah gabung nih, pindah aja gitu kan, siapa tahu. Jangan ya.
0: Mudah-mudahan tetap betah ya kan.
2: Iya. Kalau berusaha terus seperti aku yang jauh di Minahasa, bisa nyampe ke Banda Aceh.
0: Nih buktinya ya. Hasil dari sebuah perjuangan ya Bang Tajudin ya.
2: Ya, apalagi yang di dekat sana kan, di dekat Aceh sana gitu, lebih gampang harusnya dong buat gabung gitu.
0: Betul.
2: Karena kan bukan streaming terestrial, kalau streaming itu ada delaynya, agak lewat dikit dia.
0: Iya betul.
2: Iya. Jadi kalau di terestrial langsung gitu. Lagunya ada Nurul ya?
0: Dapat dong dari Bang Deni Cagur.
2: Iya. Terakhir deh buat Nurulnya jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
2: Besok siaran nggak libur nggak?
0: Besok siaran insya Allah. Jangan lupa bergabung ya.
2: Iya.
0: Besok jadi libur besok libur nggak besok?
2: Masih sampai hari Sabtu kan?
0: Oh Sabtu. Sabtu juga kerja ya?
2: Iya, nanti liburnya hari Minggu.
0: Oh gitu. Ya Nurulnya yang libur juga di hari Minggu.
2: sama.
0: Iya, betul-betul.
2: Oke deh. Enggak ngobrol. Iya, tungguin besok kayaknya mungkin ada itu ya, dialog kesehatan kayaknya. Asokaya ya.
0: Asokaya, insyaallah. Nanti kita lihat dulu ya.
2: Iya, semoga bintang tamunya nanti dokter muda gitu.
0: Amin. Kalau dokter yang berpengalaman biasanya lebih ini ya.
2: Lebih apa?
0: Lebih banyak pembahasannya sih menurut Nurul. Iya. Dokter tapi muda juga pinter-pinter sekarang.
2: Ya, tapi kalau dokter muda mungkin lebih apa ya, buat gensi-gensi gitu.
0: Iya, buat gensi-gensi cile, biar lebih nyambung gitu ya kalau ngobrol ya.
2: Ya, kalau yang kemarin dokter kan, kemarin aku dengerin yang tanggal 1 kemarin kan, itu dokternya agak dewasa kayaknya. Dokter Caca tuh kan.
0: Iya.
2: Iya, udah dewasa kayaknya dokter Caca.
0: Iya dong, udah pengalamannya udah banyak gitu. Makanya apapun yang beliau jelaskan, jelas dan terang.
2: Oke, masih ada satu penelpon, Nurul apa gimana
0: nih? Iya, masih ada nih. Makasih ya Bang Tajudin ya.
2: Makasih buat Nurul, sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin dari Minahasa, sampai jumpa kembali ya. Bisa kita terima satu penelpon lagi, tapi untuk lagu kayaknya gak bisa kita putar lagi deh ya. Gak apa-apa deh ya. Kalau gak ada dapat lagu dangdut, kita hadirkan lagu daerah nih untuk penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum bro dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mak Ce, apa kabar? Ketiduran. Kenapa? Ketiduran.
3: Tidur-tidur, dengerin Nurul, bangun terus, tekan-tekan,
0: terus masuk. Oh, bangun tidur, tekan, masuk.
3: Dingin kali hari ini.
0: Oh iya, betul. Ini Makcik tidurnya kalau tidur siang kayak gini.
3: Dingin kali di sini.
0: Iya, itu lah, di sini sama pun. Kalau Makcik tidur siang itu di ruang tamu atau di kamar?
3: Di luar kencang kali itu.
0: Enggak, maksud Nurul, Makcik tidur kalau tidur siang itu di ruang tamu, dapur atau di
3: yang kamar itu, yang
0: di kamar. Oh, di pakai kelambu juga apa? Apa siang siang
3: ini? Namanya jamu itu.
0: Oh, jamu. Ada jamu.
3: Jamu digigit.
0: Hati-hati ya, dibawa kabur sama jamu nanti.
3: Kamar ini tadi ini nih. Mau di luar tadi tidur itu.
0: Oh, iya. Berarti harus ada kelambu ya.
3: Ya. Kalau tidur harus dalam kamar, dalam sakit silam, masak kelambu.
0: Dalam kelambu, oke sih ya.
3: Tidak dilepas-lepas.
0: Jangan dilepas, iyalah. Nanti kalau misalnya apa lagi pengen istirahat, ya tinggal istirahat langsung ya kan?
3: Ya.
0: Gak perlu pasang-pasang.
3: Banyak yang mau buka pintu.
0: Ditutup aja pintunya. Ditutup aja pintunya. Mak Cik, kalau dengar ini, dengar radio, ada juga di kamar radionya. Ya. Wih, setia, setia sekali.
3: Jadi, kakak pergi ke masjid sekarang ini.
0: Ngajar-ngaji ya. Oke, siap. Anak-anak udah pada pulang dong.
3: Anak-anak pergi
0: ngaji.
3: Bawa semua sama dua.
0: Oh, juga ikut ngaji ya.
3: Raya Baitul Rahman.
0: Baik.

0: nen jual mak di sini mak cik. Yang masuk-masuk semua-semua ya.
1: Okey, siap.
0: Pak Amri jangan lupa ya tu Kota Melaka.
1: Karena ada saudaranya tetangga Pak Amri.
0: Wajar. Selamat semua.
1: Okey, siap.
0: Salam dari Lunurun. Selamat bertugas dah. Selamat bertugas.
1: Selamat beristirahat, Mak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Cik dari Lam Ara ya. Jangan lupa salam untuk Pak Amri. Soalnya tetangganya Pak Amri, saudaranya Mak Cik. Oke deh ya, macam-macam ya Mak Cik ya, lucu kali Mak Cik. Untuk war-ware semua yang sudah mendengarkan Pro Dangdut hari ini, makasih banyak loh ya. Makasih sudah menghibur Nurul juga yang sudah bergabung. Jangankan war-ware yang sedang dengerin di rumah ya, Nurul aja terhibur dengan Pro Dangdut ya. Makasih semuanya. Dan tadi ada siapa aja nih? Ada Pak Amri dari Kota Melaka, ada Kak Ayati dari Korea, Kak Yana dari Libya, ada Kak Nina dari Gecih, ada Kak Ina di Batoh, ada Bang Tajuddin dari Minahasa, juga Mak Cik dari Lam Ara. Terima kasih untuk Pro Dangdut hari ini, wari-wari yang sudah selalu setia ya, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan Nurul tutup dulu Pro Dangdut hari ini. Kita jumpa lagi di Pro Dangdut mendatang dengan 3 nomor lagu tentunya ya. Kita hadirkan Ikan Dalam Kolam bersama Baby Shima, ada Deni Cagur dengan Goyang Bang Jalinya, juga ada Nasidaria dengan Perdamaian.

0: sambutan ketua panitia.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG Boy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga kurang dari setengah jam lagi ya Warihlon ya. Dan kembali kami menyapa untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia memantau. Baik Anda yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung. Yang baru pulang kerja mungkin juga ya. Selamat beristirahat Warihlon. Ya, untuk Anda yang baru saja sampai dan selesai dari aktivitas Anda, semoga aktivitas hari ini bisa memberikan hidup Anda lebih baik ya ke depannya ya, bisa mendapatkan rezeki yang melimpah ruah juga dan semakin dicintai oleh keluarga tercinta. Dan juga kami sapa untuk wari-wari yang saat ini sedang di rumah, sedang menikmati secangkir kopi mungkin atau mungkin masih menikmati tidur siang yang ya masih tinggal-tinggal sisa lah ya gitu ya. Sudah harus bangun dan kembali menjalankan aktivitas. Semoga istirahat siang hari ini sudah mencukupi kebutuhan harian untuk istirahat Anda dan memulihkan letih lemas tubuh kita ya setelah seharian tadinya mungkin beraktivitas. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat juga kami menyapa. Semoga Anda lekas sembuh, lekas pulih, kembali fit, bisa beraktivitas seperti sedia kala dengan segar ya. Dan untuk wari-wari yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan juga kami sapa. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, selamat hingga sampai ke tujuan dengan menikmati lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan tadi ya dan juga sudah dipilihkan oleh wari-wari kita di acara Pro Dangdut. Saat ini sudah pukul 16.08 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan.

Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi meboh atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai Budaya.

0: Aceh siap berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Sekda Aceh sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cimpala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekda Aceh M. Nasir sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan TC Maludia Putri.
1: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.
2: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi, dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Ya, 9,7 miliar. Sedangkan sisanya, kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Ya. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
1: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebar luasan informasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan insan pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
4: Antara Kodam dengan insan pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
3: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat berimbang serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode jacking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayo Luas yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
6: Kita ada jacking, Pak. Jacking 1,5 meter ketinggian jembatan. Sama normalisasi, Pak.
5: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya. Wapres Gibran Raka Buming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayo Luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar Bunda PAUD benar meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program Wajib Belajar atau Wajar 13 tahun. Selengkapnya dilaporkan rekan Bambang Saputra.
7: Bunda PAUD Kabupaten Bandar Meriah Mutia Fauziah Tagor membuka sosialisasi program Wajib Belajar Wajar 13 tahun, pengenalan aplikasi Pijar serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setda Kab Bandar Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bener Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda PAUD juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas sekitar 1 hektar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
9: Dan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke Gampung Cot Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas 1 hektar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis potensi desa. Ketua BUMG Sabang Merauke Gampung Cot Bau Hendra Noviar mengatakan, budidaya jagung pipil merupakan program yang dianggarkan untuk tahun 2026. Menurutnya, keberlanjutan program akan disesuaikan dengan perkembangan pasar setelah panen perdana. Sementara itu program budidaya cabai tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun 2025. Hendra menerangkan jumlah tanaman jagung pipil yang dibudidayakan mencapai sekitar 10.000 batang. Masa tanam hingga panen berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pohon jagung akan dipotong bagian pucuknya kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sebelum didistribusikan dan dipasarkan.
10: Jagung pipil ini kan salah satu program ketahanan pangan yang memang penggunaannya itu biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak itulah nanti mengarah kepada yang namanya nabati. Nabati yang juga ujungnya juga lagi ke program ketahanan pangan.
9: Hendra menilai perkembangan tanaman sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum menetapkan target keberhasilan secara khusus. Berdasarkan hasil analisis sementara, program budidaya jagung pipil dapat dikatakan berjalan sesuai harapan di BUMG Cot Bau.
10: Untuk pemasaran kita coba koordinasi dengan Banda Aceh dan melalui agen-agen, tapi sampai sekarang ini memang kita masih mencari kira-kira kemana arahnya nanti jagung ini akan kita pasarkan.
9: Terkait pemasaran, Ketua BUMG Sabang Merauke Gampung Cot Bau menilai pihaknya terus menjalin koordinasi dengan sejumlah agen serta menjajaki peluang pasar di Banda Aceh. Hingga kini, BUMG Cot Bau masih berupaya memperluas jaringan pemasaran agar hasil panen jagung pipil dapat terserap secara optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Gampung Cot Bau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan.

Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi meboh atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kerja aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

dirahmati Allah. Pengajian tafsir malam ini insyaallah kembali akan disampaikan oleh guru kita Dr. Mufakhir Muhammad MA. Kajian ini dapat diikuti melalui siaran radio Baitur Rahman, siaran radio RRI dan channel YouTube Masjid Raya TV. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iza as-syamsu kuwirat, وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah halqah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar melalui channel YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan pendengar radio-radio swasta lainnya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali pengajian kita tentang tafsir Al-Qur'an dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang senantiasa menjaga kegiatan-kegiatan kita dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terbebas dari gangguan jin dan manusia dan kejahatan-kejahatan lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah Allah, atas pemberian Allah kepada kita semua. Bersyukur dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju
petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kali pertemuan yang lalu, kajian surat Abasa diisi oleh anak saya sendiri, Ustaz Ni'mal Abdu Ha'am Fakhir. Beliau juga alumni ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu Al-Quran di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Dan alhamdulillah nanti sesekali beliau bisa untuk mengisi kesempatan ini, karena saya dua minggu yang lalu dalam keadaan kurang sehat, dan alhamdulillah mulai malam ini sudah bisa mengisi kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita sudah sampai pada surat At-Takwir. Jadi di juz 30 ini dimulai dengan surat An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, dan malam ini yaitu surat At-Takwir. Apa makna At-Takwir? Artinya menggulung. Nah, ini ngeri sekali. Kita dengarkan kalimat ini. Surah At-Takwir ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di hampir semua ayat di juz amma ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka disebut dengan surah-surah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah, karena ayat ini bukan diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka semua ayat, semua surat disebut dengan surah Madaniyah atau ayat Madaniyah. Malam ini insyaAllah kita akan melihat kajian surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini jumlah ayatnya ada 29 ayat. Nanti kita lihat, kalau waktunya cukup kita akan membahas semua ayat. Jika tidak, maka kita akan memanfaatkan dua kali pertemuan untuk satu surat yang panjang-panjang yang ada di dalam juz 30. Contoh surah An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, dan At-Takwir ini termasuk ayat-ayat yang panjang, tapi dia tidak mencapai 49 ayat. Dia hanya 29 ayat. Kita lihat ayat yang pertama. Izasyamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Ini enggak pernah kita dengar, digulung matahari. Sekarang kan biasa-biasa saja. Mudah-mudahan masa ini kita tidak melihatnya. Bagaimana cara Allah menggulung matahari bagaikan
orang menggulung tikar. Jadi matahari, dia menyinari bumi, menyinari langit, menyinari alam semesta, dan seluruh alam itu disinari oleh matahari. Tapi suatu masa, habislah tugas daripada matahari ini, maka dia digulung. Izasyamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung, berarti tidak ada lagi. Dunia ini gelap, kiamat. Mudah-mudahan masa ini kita tidak melihatnya. Wa izan nujumung kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi di langit kan ada bintang. Nanti matahari digulung, kita tidak bisa melihat apa-apa. Berikutnya adalah bintang-bintang berjatuhan. Ini kalau satu bintang saja berjatuhan, atau di kampung kita bisa hancur 40 rumah. Nah, misalnya di kota Madia Banda Aceh ini ada kampung baru yang dekat. Kalau satu saja bintang berjatuhan dan jatuh, maka kiamatlah. Kampung baru ini tidak ada lagi. Maka masa ini kita mohon kepada Allah, kita tidak melihatnya. Tetapi hal ini pasti terjadi, karena ini adalah Al-Quran. Jadi ketika Allah menyebut izasyamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa izan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, semua bintang yang ada di langit ini, yang sekarang menyinari bumi, apalagi di waktu malam sangat nampak ya, dan sangat bermanfaat bagi para pelaut. Nanti bintang-bintang ini akan jatuh, berjatuhan, dan kenalah tempat-tempat atau rumah-rumah manusia, gedung-gedung yang hebat. Maka tak ada lagi pada waktu itu, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya apa lagi yang terjadi? Wa izan jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, ini mungkin kita paling tahu tentang Gunung Selawah, Gunung Gute, Gunung Kulu. Suatu saat itu semua akan hancur, diperjalankan dan hancur, ditabrak semuanya. Jadi suirat sebenarnya berjalan dia, tapi suirat di sini dihancurkan. Semua yang ada di dalam gunung akan keluar, batu dan bebatuan akan keluar dan menghancurkan alam semesta ini. Ini juga masa yang paling ngeri. Wa izal aisyaru attilat, dan apabila unta-unta betina yang bunting, yang sedang hamil, itu ditinggalkan begitu saja. Tidak ada lagi orang yang melihat, tidak ada lagi orang mau. Jadi dulu orang berebut satu unta itu, apalagi yang betina, harganya bisa 30 juta sekarang. Tapi nanti semua unta-unta bunting yang hamil itu ditinggalkan begitu saja. Orang tidak lagi
memikirkan tentang harta, tentang uang. Semuanya menjadi tidak berarti. Yauma yanfa'u, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, jadi saling meninggalkan, tidak lagi open kepada harta, kepada binatang-binatang ternak, yang padahal kalau diukur-ukur 100 unta saja ada 3 miliar. Tapi ditinggalkan begitu saja. Uang 3 miliar ini tidak ada arti sama sekali. Begitulah suatu masa yang orang yang sekarang diperebutkan nanti akan ditinggalkan begitu saja. Wa izal wahushu wahushirat. Ini ada lagi yang mengerikan. Binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Jadi semua binatang-binatang yang menakutkan seperti ular dan binatang-binatang lainnya yang mengerikan, hushirat, dikumpulkan oleh Allah untuk diperlihatkan kepada manusia. Berarti itu adalah hari yang sangat ngeri. Maka saya mengatakan, semoga masa ini kita tidak melihatnya. Artinya meninggal sebelum kiamat terjadi. Karena ini sangat mengerikan. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung berjalan dan berserakan, hancur lebur, mengeluarkan batu-batu yang besar, dan harta meskipun miliaran rupiah itu tidak ada lagi arti sama sekali. Dikarenakan manusia pada waktu itu tidak lagi butuh, tidak lagi perlu kepada harta, kepada uang, dan lain-lain sebagainya. Maka kita sekarang yang sedang mencari harta, yang sedang mencari uang, yang sedang mencari rezeki, jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kita ini, dalam keseharian kita, kita didik anak-anak kita, keluarga kita, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menampakkan hal-hal yang ngeri, biasanya kita tidak melihat. Tiap hari ada ular yang besar-besar lewat di rumah kita, itu belum pernah kita lihat. Tapi pada masa itu Allah panggil semua binatang-binatang liar untuk dikumpulkan, untuk disaksikan oleh manusia yang masih hidup pada waktu itu. Wa izal biharu sujirat. Dan apabila air laut itu dipanaskan oleh Allah. Jadi sekarang air laut bisa menjadi alat mandi. Orang Sabtu Minggu atau Jumat sore ke laut, ke Lampu'u, ke Lo'nga, ke Ujung Bateh, dan ke tempat-tempat lainnya, itu menjadi tempat rekreasi, menjadi wisata. Tapi pada suatu masa air laut itu panas, orang akan lari dari laut, karena siapa saja yang mandi di laut mati, siapa saja yang kena air laut itu mati.
karena panas, sangat panas sekali. Nah, ini kita belum tahu, belum pernah melihat masa seperti ini, tapi itu akan terjadi. Wa izal biharu sujirat, dan apabila laut airnya itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah masa-masa yang sangat ngeri, masa-masa yang sangat bahaya, masa-masa yang mudah-mudahan kita tidak melihat dan tidak menyaksikannya. Semoga Allah tidak mempertemukan kita dengan masa yang ngeri ini, dan Allah selamatkan kita dalam kebahagiaan, dalam ketaatan, dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh itu dikumpulkan dengan tubuh. Jadi tubuh kita waktu meninggal kan berpisah, nanti dikumpulkan kembali, menyatu kembali. Ada roh yang merasa berbahagia berkumpul kembali dengan tubuhnya, dan kalau dia taat pada Allah, dua-duanya bahagia. Tubuhnya bahagia, rohnya bahagia. Berarti ini jangan dianggap bahwa hal yang tidak mungkin, karena bagi Allah semua mungkin. Jangankan ruh, tulang-tulang yang telah berserakan itu bisa dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu masa nanti, wa izan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh, jiwa-jiwa dikumpulkan kembali dengan tubuh pemiliknya. Nah, jadi nanti ketika dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Tapi kalau tidak beriman, bagaimana bisa menyatu? Sedih sekali. Roh berteriak, dia tidak senang kepada pemilik tubuh itu, bahwa pemiliknya adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita ini, jangan kita anggap sepele. Beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah. Caranya mudah sekali, gak ada tuntutan yang banyak, kecuali beribadah kepada Allah. Ibadah pun salat lima waktu. Kalau kita sudah salat lima waktu, yang lain akan terikuti. Misalnya zikir, berdoa, itu pasti ada. Oleh karena itu jangan lupa salat. Karena kalau orang sudah mulai mengingkari salat, itu tanda-tanda kekufurannya sudah mulai nampak. Ini seperti yang disampaikan tadi oleh Khatib Jumat. Hampir setiap Jumat Khatib mengeluh bahwa di Aceh banyak sekali kantin, tapi di waktu maghrib tidak ada yang tertarik untuk sholat sebahagian. Oleh pemilik warung memang
dimatikan lampu. Tapi sebagian yang tidak sholat, tetap tidak sholat. Sebenarnya, ini tidak boleh terjadi bagi orang Aceh. Karena Aceh itu Islami. Tidak dilarang kita minum. Tidak dilarang kita makan dan minum di warung. Tapi orang yang cerdas, dia tidak akan hadir menjelang maghrib. Nah, jadi kalau dia mau duduk, berarti ba'dal asar, kemudian kira-kira setengah jam atau satu jam, jam 5 udah bisa pulang ke rumahnya lagi. Atau habis isya. Nah, ini saya melihat di Malaysia ada satu pemandangan yang menarik. Habis maghrib gak ada orang, tapi habis isya orang berduyun-duyun datang, mau ngopi, mau cerita-cerita bersama dengan kawannya.

sebelum Allah mengumpulkan roh dan jasad manusia, di saat itu Allah memperlihatkan jasad dan roh yang bahagia, dan di saat itu Allah perlihatkan jasad dan roh yang celaka, yang dulunya tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, wa izal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan ditanya. Nah, dulu ada satu kebiasaan masa jahiliyah, anak perempuan itu tidak boleh ada. Maka sejak kecil dibunuh mereka supaya anak perempuan itu tidak bisa hadir, karena bisa membuat malu ayah dan ibunya. Maka anak ini dibunuh sejak kecil. Maka nanti si anak ini bangkit dan bertanya, wa izal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dibunuh ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa sehingga mereka itu dibunuh? Nah, ini tidak ada yang bisa jawab pada waktu itu. Orang-orang yang berdosa yang telah membunuh anaknya, baik laki-laki maupun bayi perempuan, mereka akan bangkit. Misalnya ayahnya yang membunuhnya, ayah, kenapa saya dibunuh dulu? Atau ada orang lain yang membunuh, pak, kenapa saya dibunuh? Nah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Bisakah mereka berbohong? Wa izan suhufu nushirat, semua buku catatan itu dibuka oleh Allah. Jadi tidak ada yang bisa, tidak ada yang berkemampuan untuk berkelip dan berbohong serta berdusta di hadapan Allah. Kalau dia pernah membunuh, maka nampak dia akan dicap oleh Allah sebagai pembunuh. Dan apabila dia pernah misalnya membunuh orang lain dengan cara-caranya sendiri, orang itu terbunuh dan dia akan menerima resiko dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak bisa berkutik, tidak bisa melarikan diri dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua catatan itu dibuka. Wa izan suhufu nushirat, semua lembaran-lembaran itu dibuka, berarti tidak ada manusia yang bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa izas sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Nah, ini sekarang langit kita lihat masih kokoh, masih mahfudah, masih terjaga. Tapi suatu saat dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari Allah mengganti langit dengan langit yang lain dan bumi dengan bumi yang lain. Itu ada di surat Ibrahim di akhir. Jadi kita bisa melihat Quran, bukan cerita bohong. Langit bisa diganti dengan langit yang lain, bumi pun bisa diganti dengan bumi yang lain. Caranya, wa izas sama'u kushitat, dan apabila bumi, apabila langit dilenyapkan, dihancurkan dulu yang lama, kemudian diganti dengan yang baru. Wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka

0: jahil dinyalakan. Nah, ini belum dibakar dan dinyalakan. Dinampakkan kepada manusia sangat mengerikan. Umanyo neraka lagu cukup berat. Wa izal jahimu su'airat. Dan apabila neraka jahil, neraka jahannam dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia percaya. Dulu dia dengar-dengar saja ada syurga, ada neraka. Ternyata ini benar. Ada neraka yang sedang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tontonan manusia, walaupun manusia belum dilempar ke dalam api neraka. Nah, jadi tentu keseimbangan. Wa izal jannatu uzlifat. Syurga didekatkan. Jadi untuk orang bertakwa, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Untuk orang bertakwa syurga itu didekatkan. Jadi yang tadi dinampakkan neraka jahim dinyalakan supaya menjadi tontonan manusia-manusia jahat bahwa dia sebentar lagi akan masuk ke dalam neraka jahim. Wa izal jannatu uzlifat. Dan apabila syurga didekatkan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Untuk apa didekatkan? Nah, supaya manusia jangan menyindir Allah. Sekarang ada yang menyindir-nyindir Allah. Kasihan nanti umat Islam. Miliaran dia. Kalau dia masuk surga, kan antri. Bagaimana dia bisa jalan? Bukan seperti bayangan kita. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Dan Allah dekatkan syurga. Syurga itu tidak jauh bagi orang yang bertakwa. Tinggal nunggu masuk. Jadi tidak jalan. Jangan pakai logika ya. Jangan pakai logika kita ini yang salah. Apabila logika bertentangan dengan Quran, maka Quranlah yang benar. Logika manusialah yang salah. Jadi kita tidak perlu kalau dilecehkan, sayang umat Islam. Jadi kalau mereka masuk Islam, antriannya panjang. Jadi bisa ribuan meter. Bukan. Itu hanya pemikiran manusia yang salah. Alimat nafsum ma ahdarat. Semua manusia pada waktu itu tahu apa yang pernah dilakukannya. Kalau dia melakukan hal yang baik, bahagia dia, tidak takut. Apapun yang dinampakkan, dinyalakan api neraka, tidak ada persoalan. Didekatkan surga, tidak ada persoalan. Karena dia tahu fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di dalam surga, sekelompok lagi ada di dalam neraka. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa amalnya dia sebagai penghuni surga, dia tidak takut lagi. Karena orang kalau sudah tahu kemana dia harus pergi, dia aman. Jadi tidak takut. Karena posisinya sudah tahu ada di tempat yang mulia. Fala uqsimu bil khunnas. Maka aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al jawaril khunnas. Bintang-bintang yang beredar dan bintang-bintang yang ter nanti kita lanjutkan insyaallah Jumat yang akan datang. Kita masih membahas kajian surah At-Takwir karena tidak bisa kita selesaikan malam ini sampai dengan 29 ayat. Semoga kajian kita malam ini ada manfaatnya. Amin. Ya mujibas sa'ilin, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Program Patah Banda Aceh, where lo masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan dan juga menghadirkan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda, kasus modal kecerdasan buatan atau AI yang bertindak di luar kendali. Saat menjalani pengujian kembali mencuat dan menyusul OpenAI, Anthropic dan perusahaan Meta mengakui bahwa teknologi AI ciptaannya sedang merata sistem perusahaan lain. Fenomena ini memicu perhatian publik terhadap risiko keamanan cyber di balik pesatnya pengembangan teknologi AI generasi terbaru. Meta menyampaikan bahwasanya salah satu model AI miliknya berhasil mengakses jaringan internet secara tidak sah saat berlangsungnya uji keamanan cyber. Dan melansir people.com, pada Kamis 6 Agustus 2026, Meta menganalisis kegiatan tersebut bersama mitra penguji independen bernama Irregular. Saat terhubung ke internet, model tersebut disebut memanfaatkan celah keamanan pada sistem sebuah perusahaan lain. Dan kasus ini menimpa Meta saat ini merupakan insiden ketiga dengan pola serupa yang terungkap dalam waktu berdekatan. Sebelumnya OpenAI juga melapor model AI-nya sempat menyusup ke sistem Hugging Face. Dan sementara itu, Anthropic juga mengungkapkan model AI Claude buatannya meretas tiga organisasi berbeda. Dan ketiga perusahaan tersebut diketahui menggunakan jasa penguji keamanan cyber yang sama, yakni Irregular. Dan Irregular meregaskan insiden-insiden tersebut bukan disebabkan oleh serangan cyber yang disengaja. Mereka juga menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah kemampuan model AI keluar dari sistem isolasi secara mandiri. Dan perusahaan itu juga menyatakan telah menyiapkan dokumen paduan berisi praktik terbaik untuk mencegah kesalahan teknis dalam pengaturan lingkungan pengujian. Dan rentetan tersebut, rentetan pengakuan dari tiga perusahaan teknologi besar ini memicu berbagai spekulasi di kalangan pengamat industri, dan sebagian pihak juga menilai keterbukaan perusahaan-perusahaan tersebut mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan juga keamanan pengembangan AI. Dan sebagiannya lain menduga ini juga turut dipengaruhi oleh persaingan citra antar perusahaan di tengah persaingan teknologi kecerdasan buatan global. Hingga kini, tiga perusahaan tersebut masih melakukan investigasi lanjut dan mereka juga berjanji untuk memperketat prosedur keamanan dalam proses pengujian model AI ke depannya. Relon, kembali akan kami coba hadirkan. Kali ini ada Sami Fitnazar Alamsyah. Ini dia.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Tahta tiga amla satu dia terpercaya untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Sapitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: Roput Budaya Anu Nanggro.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

لا يستطيع.

Warilun di Warpun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Empat Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dari riwayat kita melihat ketika Allah mengatakan, Ya Muhammad. Kata-kata, Ya Muhammad. Dan itu dalam sejarah penurunan wahyu, dalam sejarah baru itu Allah memanggil kekasihnya dengan kata-kata Ya Muhammad, dipanggil nama langsung dipanggil Ya Muhammad, padahal dalam Al-Quran tidak ada. Dan ini salah satu penghormatan, penghargaan Allah kepada kekasihnya, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita. Allah tidak pernah memanggil namanya dalam Al-Quran seperti Allah panggil nama-nama Nabi yang lain, Ya Adam, Ya Nuh, Ya Isa, tidak ada. Ya Muhammad tidak ada. Kata-kata Muhammad ada, Wama Muhammadun ada, tapi Ya Muhammad tidak ada. Baru ketika berjumpa itu, ketika berjumpa dalam malam Mi'raj itu, Allah panggil, Ya Muhammad, salni, mintalah kepada aku. Laki pun yang perlu laki. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu begitu senangnya Rasulullah berjumpa Allah, begitu senangnya Rasulullah berjumpa dengan Sang Pencipta jagat raya, alam jagat raya ini. Maka Rasul ingin juga membagi-bagi kebahagiaan itu kepada kita umatnya. Begitu senangnya, begitu bahagianya, ingin juga rasa bahagia itu beliau ingin berbagi dengan kita. Maka seolah-olah Rasul ingin membawa kita bersama berjumpa dengan Allah, sehingga dikasih sholat. Itu salah satu cara berjumpa dengan Allah, diberikan ibadah sholat. Yang kita lakukan barusan itu kita berjumpa dengan Allah, walaupun pikiran dan nyoleh ho-ho ipo deh, tapi hakikatnya ruh jasad ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia jumpa Allah. Jangankan Allah, makhluknya saja kita berjumpa dengan makhluknya, dengan binatang. Berapa banyak hari ini manusia-manusia yang lebih mencintai kucing daripada manusia yang lain, yang lebih mencintai binatang daripada keluarganya. Ada apa rasa cinta? Siuro hanam rumpok kalan mi ya. Yang ada demam ke? Satu hari enggak berjumpa dengan kucingnya itu, apakah anggora aleh pepenan ni kucingnya? Itu rasa cinta tuh. Rasa cinta kepada Allah.

0: Lumpur, Negeri Sembilan, Malaysia. Lun diundang oleh sahabat Ustadz Sofhan Halim, alumni pesantren Budi Lamno, urang Malaysia, pernah belajar di Aceh. Kebetulan saboh gelah ngulun tuan wate di Lamno. Lun ada lebih kurang 2 tahun di Budi Lamno, satu kelas dengan beliau, Ustadz Sofhan Halim. Menyedia Aceh kan sapuan Sofhan ya. Lo ikut perjalanan beliau dalam berdakwah. Lo kalau itu pekatun yang hana pak danyo, di antaranya pak, beliau buka pengajian, kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dari rumah ke rumah. Patna rumah orang kaya, orang kaya pegat pengajian di rumah kaya. Geundang mendu masyarakat, rakan-rakan, koneksi undang. Malamnya ona pengajian baru rumah Bapak Pulan. Yang isi Ustaz Sofhan. Poh padu mulai pak, poh siplu. Malam. Nyampi kadang-kadang awal ke bukan, menghanci poh siblah ke bukan. Poh siblah mulai. Poh siblah malam mulai pengajian mbak rumah. Kan masjid. Kan surau, kan musala, bak rumah. Ada orang hadir, ada. Setia dengan membawa kitab. Kitab bukan kitab tinggi-tinggi. Sabilal Muhtadin, kitab Sabilal. Kitab 8. Jawa, Melayu, Arab Melayu. Hanali padanya. Tanda kalau di Aceh, hanali. Menyenap pala hidayah-hidayah santren di masyarakat ana le. Pelam jam 11 malam baru mulai kajian seputar tauhid, seputar tasawuf. Selesai jam 2 malam ataupun jam 1 malam selesai. Makan bersama, setelah itu duduk bersilaturahim. Mengharap keberkahan dengan tok guru. Jumpa salam, duduk dengan orang-orang yang berilmu, masya Allah. Yang saya heran, mereka mau nunggu. Dan ada juga di beberapa pengajian, apakah setelah subuh, apakah setelah maghrib, itu kadang-kadang Ustaz Sofhani beliau tidak sholat berjamaah di tempat kajian, tapi di tempat lain, adakala di madrasahnya ataupun di perjalanan. Sampai ke lokasi kajian setelah sholat dan jamaah tunggu, jamaah menunggu. Tanya panena nyata kalon hana truh dungku nyanyat yang dah perlai hana truh dungku malamnya hana truh ustad nyanyat yang dah harap menan. Siap zikir, siap doa, selawat. Tapetak aju, tabaderon ju leho-ho gede. Tapi di sana enggak, mereka tunggu pak, ditunggu. Kadang-kadang 10 menit setelah sholat tuh masih menunggu dengan kitab di tangan. Kitab Sabilal, kitab Pak Jaro, du preh pemateri, preh ustad. Apa? Walaupun mungkin negara mereka majmuk, naurung Hindu, naurung penaikan Cina, ya biasalah dengan pengaruh global. Ya mungkin maksiat banyak, tapi hal-hal yang seperti ini itu patut kita cemburui. Nyan bena lom tanya di Aceh, leh menggrip bet, apalagi di rumah. Bak rumah-rumahnya bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berikan harta, Allah pinjamkan kedudukan. Guna harta dan kedudukan itu untuk kemaslahatan agama. Gunakan jabatan untuk menghadirkan ridha Allah. Gunakan jabatan untuk melahirkan takwa kepada Allah. Gunakan jabatan untuk
1: berpengaruh kepada hamba-hamba Allah yang lain supaya mereka dekat dengan Allah.

0: Jangan gunakan jabatan untuk mencuri. Jangan gunakan jabatan untuk bersenang-senang. Jangan gunakan jabatan untuk berpoya-poya. Kepentingan pribadi, apalagi berkaitan dengan dana umat, berkaitan dengan dana umum, uang negara. Nyen bemupuhum nayo. Dan itu semua itu akan terasa apa ya? Akan terasa kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana uangku, mana bukan uangku. Itu dasarnya itu ini tadi dalam hati. Ada iman, masih ada harapan tuh. Masih ada rasa takut tadi itu kepada Allah. Sehingga enggak mudah-mudah untuk korupsi, enggak mudah-mudah untuk mencuri, enggak mudah-mudah. Kenapa? Rasa tauhid itu masih kuat dalam jiwa kita itu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya lihat di Seremban di Malaysia itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam ibadah kita, dalam penghambaan kita, dalam perjalanan spiritual kita, memperbaiki diri kita, itu tidak ada yang lain selain Allah. Allah, Allah Hak, Allah Hai. Nyampe yang zikir, nantam dengar zikir kan, baik dan bekas sesat. Nyantam dengar nomor no. Supaya kita tahu Allah Hak, Allah Hak, Hak juga Allah, sifat Allah. Allah Hai, nyampe Hai Hai kan, Hayun, Maha Hidup. Nah itu, cuma kita itulah cepat latah, langsung vonis orang, sesat. Zikir sesat, bukan sesat, kita yang kaplat gak tahu, gak mau belajar. Nah itu dia, zikir itu, Allah hu, Allah hu, hu, puhu ya, huwa pui. Enggak, huwa, dianya Allah. Ya Pak, dan itu perintah Allah kepada kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah. Ketika duduk, ketika berdiri, alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Tiga waktu ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur. Lebah wateyo, lebah keadaan. Artinya 24 jam kita dituntut harus selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Apakah ketika duduk seperti ini tanda kita ingat kepada Allah? Apakah ketika berdiri, apakah ketika tidur, istirahat juga ingat kepada Allah? Bismikallahumma ahya wa amut. Doa tidur. Nah itu Pak. Seandainya kita mati dalam keadaan tidur, maka mati dalam keadaan zikir kepada Allah. Mati dalam keadaan ibadah. Mati dalam keadaan ridha Allah. Kan mati di luar iman. Kan mati kafe. Nyan yang tak takut. Nyan Pak. Maka haraplah, berharap kepada Allah. Supaya Allah mengampunkan dosa kita, walaupun banyak dosa yang kita lakukan selama dalam hidup ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa rajak itu, rasa takut itu, rasa harap yang benar memiliki tiga unsur, nalhebah unsur rasa mengharap kepada Allah. Yang pertama, mengharap rahmat Allah. Mantengna rasa dalam jiwa dan yang mengharap na kasih sayang Allah, walaupun letak dosa yang lun puput ya Allah. Walaupun letak maksiat yang lu buat ya Allah, tapi lun mantang mengharap rahmat drone ya Allah. Nyan benar. Benar rasanya dalam diri kita itu. Mugunong dosa lun buat ya Allah, tapi lun mengharap ampun dosa lu. Benarnya. Yang kedua, melakukan amal yang diridhai oleh Allah. Itu rasa harap, ada harapan. Kita berharap Allah mengampunkan dosa kita, kita berharap Allah membuka pintu taubat, maka lakukan amalan-amalan, lakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridha kepada kita dengan perbuatan itu. Yang kedua. Dan yang ketiga, tidak bergantung kepada amalnya, tetapi tetap mengharap kepada rahmat Allah. Be tayak tuka amai danyo dengan syurga Allah, tidak.
1: be tajak tukar dua rakaat salat tanya dengan nikmat Allah, enggak ada artinya itu. Tapi berharap itu, masih berharap walaupun nitat amal ibadah ya Allah, walaupun begitu minimnya ibadah yang aku lakukan ya Allah, tapi aku berharap semoga Engkau memandangku. Nah, itu kan itu yang selalu didendangkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah itu, mengharap hanya semata-mata kepada Allah, sehingga beliau enggak mau beribadah hanya karena surga, karena neraka enggak mau, tapi beribadah hanya kepada Allah. Dikatakan dalam syair di Aceh sering dengar.

0: surga, tutup untukku surga itu, namun bila sujudku demimu sematanya. Jangan kau palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Nyan makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
1: Karena Allah. Sujud lonyo karena dron ya Allah. Ruku lonyo karena dron ya Allah. Kan karena lon yo ke neraka, kan karena lon ingin surga. Karena menyadron hanarida ke lon kepu surga. Menyadron hanarida ke lon kepu nikmat.
0: Nah, itu dia. Itu syair yang didendangkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah memberi pelajaran kepada kita bahwa ibadah sentiasa dilakukan hanya kepada Allah. Mengharap itu hanya kepada Allah, enggak ada yang lain. Enggak ada harapan selain Allah akan membuka pintu taubat, akan memberikan semangat dan akan mengampunkan dosa kita. Dan kita berharap semoga sentiasa dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk berdiri, dimanapun kegiatan dan kerja kita, selalu mengharap ya Allah, semoga apapun yang aku lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun aktivitas kegiatan kami, semoga ada ridho dan kasih sayangmu. Itu yang kami harap. Apapun perbuatan dosa yang kami lakukan, apapun perbuatan maksiat yang kami kerjakan, tapi kami masih berharap semoga engkau mengampunkan dosa kami. Semoga engkau menggolongkan kami di antara orang-orang yang bertaubat, di antara orang-orang yang sentiasa sujud, tersungkur, menangis, minta ampun. Dan insya Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita, dengan ada secepis harapan daripada diri kita itu. Insya Allah semoga bermanfaat, semoga menambah semangat, semoga menambah wawasan. Insya Allah Sabtu depan kita akan bahas sedikit masalah khauf, takut. Barusan masalah raja, harapan, mengharap. Kedepan kita akan bahas masalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf ada semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Sari berita, Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Berikutnya, Sekda Aceh sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Wapres Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode jacking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayolues yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
2: Kita ada jacking, Pak. Jacking 1,5 meter untuk peninggian jembatan.
1: Sama normalisasi, Pak. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya. Wapres Gibran Rakabuming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayolues. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Tasekda Aceh, M. Nasir, sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar rupiah dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar rupiah sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao dan karet.
4: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Ya, 9,7 miliar. Sedangkan sisanya kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Ya. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
3: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan Insan Pers sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan Insan Pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan Insan Pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan Insan Pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
6: Antara Kodam dengan Insan Pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan Insan Pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
5: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Bunda PAUD Benar Meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program wajib belajar atau WAJAR 13 tahun. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
2: Bunda PAUD Kabupaten Benar Meriah Mutia Fauziah Tagor membuka sosialisasi program wajib belajar WAJAR 13 tahun, pengenalan aplikasi PIJAR serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Benar Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setda Kab Benar Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, pengawas PAUD dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Benar Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda PAUD juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang, Sabang Maroke, Gampong Cotbau, terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas sekitar 1 hektar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
3: Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Maroke Gampong Cotbau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas 1 hektar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis potensi desa. Ketua BUMG Sabang Maroke Gampong Cotbau Hendra Noviar mengatakan budidaya jagung pipil merupakan program yang dianggarkan untuk tahun 2026. Menurutnya, keberlanjutan program akan disesuaikan dengan perkembangan pasar setelah panen perdana. Sementara itu, program budidaya cabai tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun 2025. Hendra menerangkan jumlah tanaman jagung pipil yang dibudidayakan mencapai sekitar 10.000 batang. Masa tanam hingga panen berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pohon jagung akan dipotong bagian pucuknya, kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sebelum didistribusikan dan dipasarkan.
4: Jagung pipil ini kan salah satu program ketahanan pangan yang memang penggunaannya itu biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak itulah nanti mengarah kepada yang namanya nabati. Nabati yang juga ujung-ujungnya juga lari ke program ketahanan pangan.
3: Hendra menilai perkembangan tanaman sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum menetapkan target keberhasilan secara khusus. Berdasarkan hasil analisis sementara, program budidaya jagung pipil dapat dikatakan berjalan sesuai harapan di BUMG Cotbau.
4: Untuk pemasaran kita coba koordinasi dengan Banda Aceh dan melalui agen-agen, tapi sampai sekarang ini memang kita masih mencari kira-kira kemana arahnya nanti jagung ini akan kita pasarkan.
3: Terkait pemasaran, Ketua BUMG Sabang Maroke Gampong Cotbau menilai pihaknya terus menjalin koordinasi dengan sejumlah agen serta menjajaki peluang pasar di Banda Aceh. Hingga kini, BUMG Cotbau masih berupaya memperluas jaringan pemasaran agar hasil panen jagung pipil dapat terserap secara optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Gampong Cotbau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.